0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Pasukan Segar Sabah FM.
1: Ya, kita kongsikan kopi bola pagi untuk sekarang ini, iaitu dua aksi separuh akhir dijangka penuh sengit, yang mana sebulan selepas kejohanan yang diperluaskan kepada 48 pasukan bermula Piala Dunia, kini memasuki peringkat separuh akhir dengan Perancis menentang Spanyol bakal berentap pada Selasa sebelum jora bertahan, dan Argentina memperbarui persaingan sengit mereka dengan England sehari kemudian. Wakil Amerika Selatan itu bersama tonggak utama mereka iaitu Lionel Messi menjadi pasukan terakhir mengesahkan tempat ke kelompok 4 terbaik selepas menewaskan Switzerland yang beraksi dengan 10 pemain dalam masa tambahan pada lewat Sabtu di Kansas City. Dan jaringan menarik Julian Alvarez serta gol Lautaro Martinez pada saat-saat akhir memastikan kemenangan memihak kepada Argentina dalam aksi suku akhir itu selepas Dan Doi menyamakan kedudukan buat Switzerland susulan gol pembukaan Alexis McAllister sehingga memaksa pemain diheret ke masa tambahan. Dan Argentina kini memburu gelaran Piala Dunia berturut-turut, sesuatu kali terakhir dicapai Brazil pada 1962, dan seterusnya akan menuju ke Atlanta untuk menentang England yang diketuai oleh Jude Bellingham dan juga Harry Kane. England yang memburu trofi utama pertama sejak 1966 pula berterima kasih kepada Bellingham apabila dua jaringannya memastikan kemenangan 2-1 ke atas Norway dalam masa tambahan di Miami pada Sabtu. Dan keputusan ini sangat hebat, berada dalam kelompok 4 terbaik memang menakjubkanlah kan. Dan kalau kita kongsikan untuk perlawanan ini akan berlangsung pada pada pukul 3 hari esok, awal pagi kan, pukul 3 pagi France menentang Spain, dan juga menurut FIFA World di sini 16 Julai England menentang Argentina pukul 3 petang, sehari sahaja. Dan selepas itu mereka akan berentap siapakah yang akan menang, France atau Spain akan menentang England atau Argentina pada 20 Julai bersamaan dengan hari Isnin pukul 3 pagi. Itu untuk kopi bola pagi perkembangan Piala Dunia 2026. Dapatkan RTM Klik untuk menonton Piala Dunia secara percuma dan eksklusif pastinya menerusi Sukan, TV Sukan Plus dan juga TV OK. Dan juga untuk mendapatkan RTM Klik, anda boleh dengar Sabah FM di mana saja anda berada. Selepas ini kita ada dari sana sini, tersedia layan Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Bukan kau seorang yang rasa nyawa mau dicabut. Tu bukan alasan, cuma jiwa yang serap. Kata kau ku simpan, sumpah ku simpan.
1: Selalu aku sebut dekat hati aku simpan. Walau kau rasa peti aku tak pernah kisah. Tapi kau salah jadi pernah tak kau nak kisah.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, Dari Sana Sini meneruskan untuk mengetahui perkembangan di stesen daerah masing-masing. Kalau di Tawau FM kita bersama dengan Wafa. Selamat pagi Wafa. Okay, nanti kita dapatkan Wafa kembali ya Wafa. Dan Keningau FM kita ada Atika, Sandakan FM kita ada Syaf. Selamat pagi.
2: Selamat pagi semuanya.
1: Ya, okay.
3: Semangat
1: kan. Sementara kita menunggu Wafa ke udara, kita bagi Sandakan FM. Sandakan FM, mana suaranya? Silakan.
2: Mana suaranya? Kumbang di sini sendirian.
1: Ya, satu orang kumbang kan. Okay, teruskan.
2: Baik, terima kasih Ikhle di Sabah FM. Dari Sandakan FM hanya ada satu perkongsian untuk hari ini, di mana pukul 9 pagi nanti kami Sandakan FM akan mengadakan satu rakaman temu bual audio dan visual untuk dokumentari bersama Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS Datuk Walter Kenson. Okey, bertempat di Pejabat Presiden MPS. Jadi itu satu perkongsian di hari untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan Atika di Keningau FM.
3: Baiklah, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Dari Keningau FM ada satu perkongsian untuk Dari Sana Sini, iaitu berkenaan dengan program Gotong Royong Perdana Daerah Nabawan tahun 2026 akan diadakan pada hari ini 14 Julai 2026 bermula seawal pagi tadi, bermula pukul 6.30 minit pagi sehinggalah 11.30 minit pagi, bertempat di Pentas Terbuka Pekan Nabawan. Dan juga difahamkan Yang Berhormat Datuk Abdul Ghani bin Haji Muhammad Yassin, Ahli Dewan Undangan Negeri N46 Nabawan akan merasmikan. Baiklah, itu sahaja info untuk Dari Sana Sini dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Wafa. Wafa sudah sedia?
1: Ya, Wafa masih lagi menjadi waffle. Tapi okay. Tidak apa. Tidak apa, Atika, kita teruskan untuk Sabah FM. Terima kasih ya. Dan kita mulakan pukul 8 pagi tadi. Sebentar tadi berlangsungnya Majlis Perasmian Seminar PDPA Connect Sabah 2026 bertempat di UMS. Dan seterusnya pukul 10 pagi akan berlangsungnya pelancaran Karnival Taginambur Glamping yang akan berlangsung di Kulo. Dan 10.30 akan berlangsungnya program Seminar Kenegaraan Malaysia Madani Community UPPM tahun 2026 yang akan berlangsung di Dewan Auditorium Tingkat 3 Menara Kinabalu. Okey, itu tiga perkongsian untuk Sabah FM. Dan kalau kita boleh dapatkan Tawau FM sekarang ini. Tawau FM, bagus bah. Belum ada suaranya. Okey, tidak apa, kita bagi dorang Chan hari ini. Okey, jadi terima kasih kawan-kawan di Sandakan FM, Syaf.
2: Terima kasih kembali.
1: Ya, Atika di Keningau FM.
3: Terima kasih kembali. Mana suaranya Sabah FM, Sandakan FM?
2: Mau bagi iklis sekali tu. Cuba iklis.
1: Mana suaranya? Jangan. Move on. Okay. Okeylah. Selamat bertugas kawan-kawan.
2: Terima kasih.
0: Bye. Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,
3: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
4: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
3: Amir Yukes,
5: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
3: Remu Safir, Diana Ramli,
6: tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas,
3: dan Norfas,
7: dongkan tinga pesorang jodi.
3: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Info traffic kita kongsikan 8.42 minit pagi ketika ini. Kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan di tumpuan utama, iaitu Jalan Berungis Kota Belud menuju ke Hospital Tuaran, ketika ini agak perlahan, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Okey, seterusnya kita kongsikan pula untuk di Intan Kampus Sabah sekarang ini tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan, tetapi untuk di Jalan Politeknik Kota Kinabalu menuju ke Pusingan Bulatan, ketika ini mengambil masa 5 hingga ke 10 minit. Okey, seterusnya di Jalan Tuaran, Jalan Tuaran menuju ke Tebobon, ketika ini mengambil masa pemanduan lebih kurang 14 hingga ke 15 minit. Seterusnya di Jalan Tuaran Bypass menuju ke pusat bandaraya juga agak perlahan, akan mengambil masa 15 hingga ke 20 minit masa pemanduan anda. Di Jalan Tuaran ketika ini juga agak perlahan, mengambil masa 7 hingga ke 10 minit, dan ini untuk menuju di Pekan Inanam. Seterusnya di jalan kita kongsikan pula ini untuk anda yang menggunakan laluan di jalan lintas. Jalan lintas menuju ke pusat bandaraya mengambil masa 5 hingga ke 6 minit. Seterusnya di Jalan Tuaran ini untuk anda yang menggunakan laluan menuju ke SM Shantau, ketika ini agak perlahan, akan mengambil masa 5 hingga ke 7 minit. Dan berikutnya kita kongsikan di Jalan Tun Fuad Stevens juga, ketika ini agak perlahan, mengambil masa 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda. Okey, seterusnya di jalan yang tumpuan utama juga di Jalan Kolam, ketika ini menuju ke pusat bandaraya 5 hingga ke 6 minit masa pemanduan. Seterusnya di jalan berikutnya di Jalan Penampang, mengambil masa 4 hingga ke 5 minit juga. Seterusnya di Jalan Pintas Kota Kinabalu, mengambil masa 6 hingga ke 7 minit masa pemanduan anda. Seterusnya kita kongsikan laluan berikutnya. Ini untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Penampang Tambunan. Jalan Penampang Tambunan ketika ini 4 hingga ke 5 minit untuk masa pemanduan. Seterusnya di Jalan Penampang Papar Lama menuju ke pusat bandaraya 6 hingga ke 10 minit. Di jalan berikutnya di Jalan Putatan menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa 3 hingga ke 5 minit. Di KKIA menuju ke Tanjung Aru lancar, tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Manakala di Jalan Meruntum juga ketika ini lancar. Seterusnya di Jalan Pengalat, Jalan Pengalat ketika ini mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 4 hingga ke 5 minit, sudah pun beransur pulih. Begitu juga dengan di Pan Borneo Highway menuju ke Putatan, ketika ini semuanya lancar. Jadi jika anda ada sebarang perkongsian untuk info traffic, boleh kongsikan kepada kami di 019-490-4848. Hati-hati dengan pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi.
1: Info traffic di Segar Sabah FM.

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Segar lebih menyegarkan.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangga berundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Dato' Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Dato' Sri Mohd Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksanakan selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif, ya, dan kita bergerak, ya, sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional, ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu, Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Turut berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertembungan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio Dikaji Perkasa Ekosistem Penyiaran Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final menjejaki langkah sang juara.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, jam terakhir iklan menemani anda dan seperti biasa kalau jam terakhir ini kita ada ini. Gegar Segar Sabah FM. Betul, Gegar Segar Sabah FM hari ini kita memilih lagu daripada UK. Yang mana kita akan meraihkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 ya. Jadi set sedia kalender anda kerana Amir UK juga turut serta dalam menghiburkan pada konsert tersebut. Konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 di Sri Sulaiman Tuaran. Jadi kita memilih lagu daripada UK hari ini antaranya adalah lagu ini. Dali.

Bila diri disayangi, undi sekarang menerusi Facebook rasmi Sabah FM, dan juga lagu yang mendapat undian tertinggi akan kita mainkan di penghujung segmen Segar Sabah FM. Jangan buang masa lagi, masuk sebelum lupa. Masuk ke Facebook rasmi Sabah FM, dan yang belum follow tu follow dulu. Okay, ikuti Facebook rasmi Sabah FM sebab kami juga ada berkongsi mengenai Piala Dunia 2026 dari semasa ke semasa. Jadi, terus sejak layan Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Bet, jauh lagi kita jalan ni?
3: Eh, jauh lagi ni.
4: Kau ya yakin sih ya? Kau sudah isi minyak ke belum?
3: Sudah, bah tadi. Ih, tak confident lah kau kan sama siya.
4: Eh, saya tengok tu meeting minyak kau tu mau sampai I sudah tu. Nanti berhenti kita di tepi jalan nanti.
3: Astaga, jauh kau sudah kita jalan tadi tu.
4: Nah, itulah kau. Tidak mau tengok lagi minyak kereta kau kan?
3: Alamak, mau I sudah ni. Macam mana ni?
4: Tapi jangan kau risau lah.
3: Kenapa? Kenapa?
4: Kau risau. Kalau I itu bermakna belum empty lagi tu.
3: Oh, I maksudnya empty? Ataupun E maksudnya enough.
4: Enough for everything. E itu bermakna masih ada lagi simpanan kau punya minyak lebih kurang 4.5 liter.
3: Okey. Jadi kalau macam sekarang ni kita di Kepayan, bolehlah sampai di Kas ni.
4: Boleh sampai 60 km. Boleh kau berjalan dalam 60 km. Bila kau punya meter minyak tu kan sampai E sudah kan? Jadi bermakna tangki kendaraan tu mempunyai reserve minyak sebanyak 4.5 liter.
3: Okey.
4: Jadi tidak kira apa jenis sisi kendaraan, enjin dia tu jenis enjin, dia ada reserve minyak 4.5 liter. Kalau sampai E sudah meter tau. Jadi kau masih boleh mampu berjalan sejauh 60 km.
3: Okeylah.
4: Jadi sekarang kan ada meter sama ada yang digital tu kan? First blinking tu itulah tu dia punya indikasi tu. Second blinking tu pergilah kau isi.
3: Yang dia sudah marak-marak tu kan?
4: Mula-mula dia blinking pasal dia pandai berhenti kan? Masih boleh jalan lagi. Kalau kau second blinking sudah tu itu habis.
3: Baru saya tahu. Okay.
4: Jadi E bukan bermaksud empty, tapi dia bermaksud enough. Enough perjalanan jauh. Okay, masih ada lagi tu minyak kau, jangan kau risau,
3: okay?
4: Boleh sekurang-kurangnya 60 km. Boleh sampai ni kan?
3: Boleh.
4: Okay,
3: ready. Pasang tali pinggang
4: tapi,
3: sekarang juga.
4: Tapi pendingin hawa tu, aircon tu dipadamkan.
3: Okay.
4: Dia
3: mati sekarang.
4: Dia mampu lagi memberi tambahan 10 km. Okay. 70 km boleh sampai.
3: Jadi sampailah tanya orang ni.
4: Dan tambahan 10 km jika kamu memandu sekitar kelajuan 5 km. Ya 50 tu alah tu meter kereta.
3: Okay,
4: jangan pula racing. Kalau racing dah sampai tu nanti 60.
3: Mau naik flyover sudah ni.
4: Jadi kamu jangan risau, okay? Kalau sampai E sudah. Kau yang risau tadi tu.
3: Iya.
4: Saya saja jangan bagi suspend kau.
3: Kau yang risau saya.
5: Oh, baru saya tahu.
6: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
7: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Ya, kembali bersama dengan saya Ikhlas. Sudah pun pukul 9.37 minit pagi. Jadi yang belum mengundi untuk Gegar Segar, ini adalah antara lagu yang kita tandingkan untuk hari ini. I love you, I miss you too. Okay, lagu kedua. Wah, kalau lihat daripada undian di Facebook rasmi Sabah FM kan, lagu daripada UKS ini yang mendahului adalah Bila Diri Disayangi. Ramai yang minta sayang pagi-pagi kan. Jadi kalau mau mengundi untuk I Love You, I Miss You Too tu, mau juga ada yang main di penghujung segmen Segar, kenalah mengundi kan. Pergi Facebook saja paling atas tu. Undi mana lagu yang kamu mau dengar di penghujung. Ada berapa minit saja lagi. Masih sempat lagi. Okey, teruskan saja layan Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

Yang Kai Blue, 9.46 minit pagi. Terima kasih yang meluangkan masa menghantar maklum balas ataupun apa ni, mengucapkan selamat bertugas. Dan yang belum sempat ikhlas bacakan, daripada si Hamja yang dari Kota Kinabalu, yang mana tadi pagi ikhlas ada berkongsi mengenai muzik apa ni yang dibawakan di dalam animasi Tom and Jerry tu kan. Okay, si Hamja dia kata ada cerita dia mengenai Tom and Jerry. Dulu-dulu dia cakap sebelum dia berkahwin dengan isteri dia, dia segan nak dipanggil nama Hamja kan oleh adik-adik isterinya. Jadi apabila dia membawa patung Tom and Jerry kepada mereka untuk dibagi sebagai hadiah, dari situ dia dipanggil Abang Tom. Sampailah sekarang, dorang serba besar pun dorang masih lagi

Nah, bila diri disayangi, langkah ini makin berani katanya. Jangan lupa jumpa Amir UK pada 8 Ogos 2026 di Sri Sulaiman Tuaran untuk konsert Irama Nurani. Ada beberapa, lama lagi, sempat lagi kamu apa ni lock kamu punya kalender kan? Kamu kena datang, okey, di Tuaran saja tu. Bukan senang-senang kita mau datangkan apa ni Amir UK. Jadi cepat-cepat kamu apply cuti sedia. 8 Ogos 2026. Jadi sebelum kita layan lagu yang menang untuk hari ini, Bila Diri Disayangi, kita layan dulu lagu ini. Dan sampai sini saja Ikhle menemani anda untuk hari ini. Saya Ikhle Jamie, jaga diri selalu. Bye-bye.

0: Okey baik, 10 pagi untuk kita terus mengikuti siaran di Sabah FM untuk ekspresi inspirasiku, dan terima kasih untuk rakan segar sekitar Iklan menemani anda untuk ruangan ya, pagi segar, tadi segar
1: lebih menyegarkan. Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kembali untuk segmen yang kedua di Sabah FM Dalim.
0: Dan kita ditemani kami berdua untuk pagi ini 14 Julai 2026 bersama dengan 28 Muharram 1448 Hijrah, hari Selasa.
1: Betul.
0: Bersama saya Dalin dan juga Wan.
1: Betul, dan kami akan terus menceriakan hari anda untuk segmen yang kedua ini, Ekspresi Inspirasiku, hingga ke pukul 2 petang nanti.
0: Namun begitu, kita berhibur duluan dengan lagu ini untuk kamu oleh Nastia di Ekspresi.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up? Baby, let's
2: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
7: Sabah FM.
4: Saya, terima kasih Sabah FM.
8: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
9: Sini kita bermula.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
10: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
7: Sabah FM.
11: Okey, baik. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM untuk ruangan ekspresi inspirasiku untuk edisi hari ini 14 Julai 2026.
12: Betul, Dalim. Dan waktu sekarang dah pun pukul 10.13 minit pagi. Mm-hmm. Dan selamat pagi untuk kamu yang baru saja mendengarkan Sabah FM pagi ini. Pagi ini anda bertemankan Wan dan juga, Dalim. Dalim, sekarang ni kan Piala Dunia semakin ke penghujung.
11: Ya. Berdebar-debar kan ni juga.
12: Betul, berdebar. Kita menantikan pasukan manakah yang akan menjulang kejuaraan. Mm-hmm. Membawa pulang Piala Dunia FIFA 2026.
11: Jadi yang akan datang 15 Julai 2026, kick off 3 pagi iaitu semifinal antara France dan juga Spain.
12: Ya, pukul 3 pagi ya.
11: Jadi jangan lupa, kalau off off day atau cuti tu bolehlah tengok kan. Bolehlah juga kita tengok, tapi beringat juga pukul berapa untuk bangun untuk pergi kerja.
12: Betul. Pasti ada yang akan berjaga kan. Anda mau terlepas
11: akan
12: menebarkan dalam perlawanan
11: semifinal pula ini.
12: Betul, antara France dan juga Spain ya.
11: Ya.
12: Pukul 3 pagi.
11: Betul. Jadi Wan, pilih pasukan mana ni untuk semifinal antara France dan juga Spain ini?
12: Saya sudah pasti akan memilih France.
11: Perancis.
12: Dalin.
11: Dari dulu ke ini?
12: Dari dulu.
11: Okey. Saya sekarang disebabkan pasukan saya sudah, yang saya sokong tu tersingkir sudah. Tapi ini kali kita pilih Spain.
12: Spain. Nah. Okey. Dalin Spain, one France.
11: Okay.
12: Jadi tekaan jaringan. Ramalan.
11: Okay, ramalan saya kurang-kurang saya mimpi semalam kan dalam 2-0 begitulah.
12: Oh, 2-0. Okay, ramalan ya.
11: Ya, ramalan sahaja, okay.
12: Okay, saya sudah tengok mangkuk putih.
11: Ah, mangkuk putih. Guna air apa? Air mata duyung atau air mata saya?
12: Air hujan.
11: Air hujan.
12: Okay, France 2, Spain 0.
11: Okay.
12: Ah, itu ramalan kita dah, Dalim.
11: Iya.
12: Apapun.
11: Jadi, kita nantikan esok macam mana.
12: Dan sudah pasti untuk menyaksikan setiap perlawanan aksi mendebarkan ini, anda boleh saksikan secara langsung melalui aplikasi RTM Click.
11: Ya, betul. Di saluran Sukan Plus dan juga di TV OK. Itu
12: dan
11: antara yang boleh kita ikuti di rtmclick.rtm.gov.my.
12: Dan untuk kawan-kawan kita yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, Dalim, kita pelawa orang untuk muat turun aplikasi ini kerana ia disediakan secara
11: percuma.
12: Okey, banyak lagi informasi akan kami kongsikan untuk anda.
11: Dan kita terus berhubung dengan lagu ini berdua Pichikota.
12: Ini dia, Bahagia Lagi
11: di Sabah FM.
12: Bagus, Bah.

Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang. Macam-macam ada. Segmen yang penuh dengan info, muzik dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: 10 pagi hingga 2 petang, lengkapkan hari kamu. Dengar ekspresi inspirasiku.
2: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tu sudah ada orang queue, bah janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus dah.
3: Ya, okay, itu baik. Dia ekspresi inspirasiku.
4: Ingat pesanan itu tadi ya. Jangan suka-suka potong barisan orang.
3: Betul. Kan? Kita ni diajar ataupun di train dengan adat yang sememangnya menjadi budaya kita.
4: Betul.
3: Sebagai orang Malaysia yang sentiasa hormat menghormati.
4: Betul. Itulah kita yang ada di Malaysia, khususnya di Sabah ni kan, Dalin. Saling hormat menghormati dan juga saling bertimbang rasa.
3: Betul. Dan okay, terima kasih juga untuk para pendengar kita yang terus setia bersama-sama dengan kita untuk pagi ni, Wan. Yang telah pun menghantar ucapan mereka di Facebook Sabah FM dan juga di WhatsApp Sabah FM.
4: Ya, di talian ini 019-490-4848.
3: Ya, jadi ada ketiklah okay, di telefon masing-masing untuk menghantarkan ucapan. Dan juga kalau yang mau lagu untuk menu playlist kita pada hari ini, diputarkan lagu mereka, bolehlah juga hantarkan kan, Wai.
4: Betul. Kami sedia untuk membacakan salam-salam dedikasi anda dan juga menunaikan permintaan lagu anda dalam ruangan menu playlist hari ini. Yeah. Dengan tema yang dibawakan setiap hari Selasa, iaitu
3: lagu duet.
4: Lagu duet.
3: Lagu duet ni tidak kira kan, Wan. Lagu duet lelaki perempuan ataupun lelaki.
4: Betul, perempuan-perempuan. Betul kan?
3: Asalkan lagu duet.
4: Duet.
3: Paduan
4: dua suara.
3: Betul. Dan kita ingin bacakan dulu ucapan di Facebook Sabah FM untuk pagi ini. Salam ekspresi dan selamat bekerja buat kawan-kawan di luar sana. Semoga sentiasa sehat dan ceria selalu. Yang sedang memandu tu hati-hati dalam pemanduan anda. Terima kasih DJ. Ini daripada Koyok Men Tambunan dari Tambunan ya.
4: Terima kasih Koyok Men di Tambunan. Dan juga seterusnya di WhatsApp Sabah FM, rakan kita Fasha hadir dengan dengar Sabah FM menerusi RTM Klik. Terima kasih. Dia bilang nak dengarkan lagu untuk menu playlist hari ini daripada Datu M. Kilau dan juga Izlin. Lagu yang berjudul Pening.
3: Pagi-pagi kita rasa pening. Kalau pening pagi-pagi tuan, maksudnya kita belum sarapan pagi.
4: Jangan dilupa itu sarapan. Sarapan penting untuk membekalkan kita tenaga, okay?
3: Betul.
4: Dan juga dengan kata-katanya, hari ini mulakan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Semoga kita dipermudah segala urusan, insyaAllah. Amin. Terima kasih.
3: Dan ini daripada Marsha Saleh. Okay, selamat pagi dan juga selamat bertugas, pengasihat dan ceria selalu dan tugasan lancar hingga ke penghujung siaran dan segala urusan dipermudahkan. Salam Malaysia Madani, sahabat rakan yang cantik manis selalu. Salam ekspresi inspirasiku Sabah FM. Bagus bah. Lengkap.
4: Terima kasih kan. Ekspresi inspirasiku Sabah FM. Bagus bah. Baik Dalin, ya, rakan kita seterusnya kita ada Norzita. Katanya selamat pagi buat Wan dan juga Dalin. Selamat tugas, semoga siaran lancar dan juga hari ini nak dengarkan lagu pada apa ni, Ada Ezrin dan juga Dan Manjo untuk menu playlist hari ini dengan lagu yang berjudul Adik Saya Abis Sore. Ini macam pasal Kelantan ni kan. Adik sayang abang seorang lah kan.
3: Wan buat hebat.
4: Hiburan bersama katanya. Terima kasih Wan dan juga Dalin.
3: Kalau Melayu Sarawak saya faham.
4: Macam mana kalau adik sayang abang seorang?
3: Adik sayang kita, abang seorang aja.
4: Oh begitu. Yang saya tahu kan, kami sayang kita.
3: Itu adalah ayat permulaan untuk belajar satu bahasa lain dengan lebih mudah sebenarnya kan? Wan, sebab kita akan sentiasa ingat.
4: Betul. Kami sayang kita.
3: Okey, baik kita terus berhubung dulu Wan dengan lagu yang selesai daripada Dia Fadila.
4: Ini dia lagu yang berjudul
3: Andai
4: Sabah FM.
3: Bagus bah.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
5: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
4: Amir Yukes, Safir, Santiana Ramli, dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

0: someone.
1: Okay, baik, ekspresi inspirasiku. Sudah pun 10.41 minit pagi dan yeah, selamat pagi untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kita untuk pagi ni, Wan.
2: Betul, dan apa juga aktiviti mahupun urusan anda sepanjang hari ini, kami doakan semoga semuanya dipermudah dan insyaAllah berjalan dengan lancar. Dan apa yang penting, anda perlu terus layan frekuensi ini 89.9 kerana ada banyak lagu-lagu yang siap punya dan juga informasi semasa yang akan terus Wan dan juga Dalin kongsikan untuk anda.
1: Jadi untuk ketika ini kita kongsikan sedikit info daripada Jabatan Kebajikan dan Masyarakat berkenaan dengan satu yang menarik juga.
2: Betul.
1: Di mana kita perlu juga beringat sebenarnya, Wan, sebelum kongsi di media sosial, kita semak fakta itu dulu.
2: Betul.
1: Di mana bantuan kanak-kanak BKK bukan diberi secara pukul rata kepada semua penerima. Di mana kadar bantuan mengambil kira umur kanak-kanak, syarat kelayakan, had maksimum bantuan sebulan.
2: Betul, itulah yang diambil kira untuk menentukan bantuan tersebut layak untuk diberikan kepada kanak-kanak tersebut. Ya. Yang mana bantuan, kadar bantuan untuk seorang kanak-kanak bagi 6 tahun dan ke bawah adalah sebanyak RM250, dan seterusnya bagi 7 tahun hingga di bawah 18 tahun sebanyak RM200 untuk seorang anak.
1: Dan tujuan BKK ini juga, Wan, sebenarnya adalah untuk membantu kanak-kanak yang memerlukan untuk terus tinggal bersama keluarga atau penjaga dalam persekitaran yang selamat berdasarkan syarat kelayakan yang telah ditetapkan.
2: Itulah dia, ya, berdasarkan syarat kelayakan yang telah pun ditetapkan. Jadi bolehlah anda panjangkan info ini, kongsikan kepada rakan-rakan, ahli keluarga anda yang mungkin berpeluang untuk menikmati bantuan yang disalurkan oleh kerajaan ini melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat.
1: Ya, itu mengikut kelayakan yang telah pun ditetapkan, ya, di mana kadar bantuan antara RM200 hingga RM1,000 sebulan itu maksimum, ya.
2: Betul. Dan sekali lagi, Dalin, antara kadar bantuan ini mengikut umur kanak-kanak, had kelayakan dan juga had maksimum bantuan sebulan.
1: Baik, itu info untuk anda pada pagi ini. Walau apapun, kita juga masih wawarkan kepada anda untuk terus ikuti siaran kami di Sabah FM untuk ruangan ekspresi inspirasiku. Kita ada menu playlist nanti di penghujung siaran kita. Jadi boleh WhatsApp kita di talian 019-490-4848.
2: Betul, siapa cepat dia dapat. Baik, Dalin, kita nak berhibur lagi, Dalin, untuk pagi ini dengan sebuah lagu yang memberikan semangat, semangat kepahlawanan begitu.
1: Wow, kan? Cara Samira Padi.
2: Ini dia M. Nasir dan juga Spider, Sabah FM.
1: Bagus, bah.

0: Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Hai, saya Aldin AJ, saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Hai, saya Hassan B. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
3: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: setia.
1: Okey, baik. 11 pagi ketika ini untuk jam yang kedua di Ekspresi Inspirasiku. Masih bertemankan saya, Dalin, dan juga...
2: saya, Wan Hizwah. Dalin, cepat. Sangat masa berlalu, kan?
1: Ya.
2: Dah masuk jam yang kedua. Okey, apapun, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM sebagai teman ceria hari anda, walau di mana pun juga anda berada.
1: Baik, kita terus kongsikan juga ucapan daripada para pendengar kita yang telah menghantar di Facebook Sabah FM. Daripada Hani Mahani. Salam ingatan buat Yat Yahan Hati, Ara, Yana, Dia, Alisha, Arne, Fatima, Aris, Mami Jun juga, Tentari, Masbira. Senyuman itu sedekah, dia bilang.
2: Senyuman itu awet muda.
1: Betul.
2: Kan?
1: Patutlah Wan awet muda.
2: Itulah, kita sentiasa kena senyum, Dalil.
1: Satu lagi, senyum ni sebenarnya aura yang positif untuk rakan-rakan di sekeliling kita sebenarnya, Wan.
2: Betul.
1: Cubalah, Wan, kalau masuk pejabat, tiba-tiba muka
2: masam. Muka muram, kan?
1: Kita pun tidak tahu apa masalah, Wan. Sebenarnya, bergaduh dengan kucing rupa-rupanya.
2: Okey, dan seterusnya rakan kita di WhatsApp Sabah FM, kita ada Cici. Katanya, selamat pagi dan nak dengarkan lagu untuk menu playlist hari ini daripada Baby Shima dan juga Virus dengan lagu yang berjudul Ikatan Asmara. Terima kasih.
1: Dan seterusnya daripada Ridah Eugenine. Selamat bertugas buat keluarga, teman semua yang mengenali diri ini. Buat DJ, berhati-hati selalu. Berhati-hati selalu maksudnya ni, berhati-hati ketika di jalan raya pun boleh.
2: Betul?
1: Berhati-hati ketika berjalan di tangga pun boleh.
2: Sentiasa berwaspada.
1: Betul.
2: Kan, sediakan payung
1: sebelum hujan.
2: Okey, lagi rakan kita, kita ada Zafira. Waalaikumsalam. Katanya Zafira dari Sandakan, ya. Katanya cuaca di Sandakan pagi ni panas lit-lit. Panas satu kan. Mama suka ni jemur apa ni?
1: Baju.
2: Kan, kering jemuran. Katanya hari ini saya nak dengarkan lagu daripada Fariz Adnan dan juga Selfie Yama, lagu yang bertajuk Seindah Syurga untuk menu playlist hari ini. Dengan pesanan, banyakkan minum air putih, cuaca panas, jaga diri dan jaga kesihatan semuanya. Layan Sabah FM, bagus bah. Terima kasih Zafira.
1: Ya, terima kasih kembali untuk anda dan terus untuk menu playlist kita hari ini, iaitu duet, lagu duet, ya.
2: Lagu bertemakan lagu duet. Nanti Wan akan Dalin, Wan dan juga Dalin akan berduet.
1: Lagu apa ya?
2: Dua.
1: Jangan berjanji.
2: Indah, kita gurau-gurau sejak.
1: Iya, kan? Jangan kamu tunggu. Sebenarnya kami gurau saja. Sebenarnya kami tidak pandai menyanyi sebenarnya. Kami cuma pandai berceloteh sahaja.
2: Iya, dan apa yang penting, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda.
1: Okey, terus WhatsApp kami nanti di 019-490-4848.
2: Iya.
1: Dan kita ingin terus berhibur lagi, Wan, dengan lagu yang seterusnya dari Iwan.
2: Iya, lagu ini sebuah lagu dangdut, Dalin.
1: Kita
2: nak ajak. Kita nak ajak rakan-rakan kita pagi ni untuk buat selama ringkas, kan? Walaupun dah pukul 11, tapi pergerakan tu amat penting.
1: Jangan terlalu lama duduk kalau kita berada di pejabat, terutamanya yang menggunakan komputer yang lebih banyak seharian duduk. Jadi Wan mau ajak kita bersenaman.
2: Ini dia lagu tu anda, Iwan, Cinta Sabun Mandi.
1: Sabah FM,
2: bagus banget.

0: Usba.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina, dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Gadis-gadis seluruh dunia.
2: Yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjelma ketika pikiran.
2: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Remu Safir, Santiana Ramli, Fas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Setia.
1: Ya baik, 11.23 minit pagi. Terus kita bersiaran di Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM.
2: Ya, dan semoga apa saja lagu-lagu yang telah pun dikeudarakan, dimainkan pagi ini dapatlah menghiburkan anda dan juga dapat menceriakan hari anda. Dan
1: betul,
2: juga dapat menemani anda melaksanakan aktiviti harian anda sama ada di rumah kan. Mungkin ada mamak kita tengah masak-masak rumah, memasak kan, tengah siang-siang ikan.
1: Betul.
2: Masak nasi.
1: Ataupun tengah mendudui anak.
2: Kan. Okay. Dan Dalin, kita nak kongsikan lagi informasi menarik untuk rakan-rakan pendengar kita ini berkaitan dengan situasi semasa demam denggi di Malaysia.
1: Jadi sebenarnya di mana terdapat 42,848 kes sehingga 9 Julai 2026 meningkat kes kepada 34.8%, iaitu berbanding 31,790 kes pada tahun 2025. Dan juga di mana terdapat 34 kematian iaitu meningkat 78.9%, iaitu 19 kematian pada 2025.
2: Jadi ini angka yang amat merisaukan kita, Dalin.
1: Ya, betul.
2: Ini berkaitan dengan kes denggi di mana kita perlu melaksanakan gotong royong pembersihan di kawasan persekitaran rumah kita untuk membunuh ataupun menghapuskan tempat-tempat pemakan nyamuk Aedes ini sebenarnya.
1: Itu peranan kita sebenarnya. Dan
2: betul,
1: juga antara lainnya faktor peningkatan kes demam denggi ini juga adalah di mana dipercayai virus serotype, iaitu dan imuniti dan cuaca lembap dan hujan, iaitu pembiakan Aedes, serta urbanisasi dan juga takungan air. Jadi kalau balik rumah nanti kan Wan, untuk para pendengar kita juga, kita tengok-tengoklah di sekeliling rumah kita ataupun di beranda rumah kita. Kalau ada bekas-bekas yang boleh menakung air, kita cepat-cepatlah buang air tu, sebab kita tahu itu adalah tempat, memang tempat pembiakan nyamuk Aedes.
2: Betul, terdapat cantik kemungkinan di situ kan. Dan apapun, terima kasih juga kepada Kementerian Kesihatan Malaysia terus melaksanakan pelbagai usaha untuk memastikan membendung penularan penyakit demam denggi ini. Bukan saja usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi usaha dilaksanakan oleh jabatan ataupun kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia, yang terus memperkukuh usaha pencegahan dan juga kawalan demam denggi, juga pengurusan vektor bersepadu dan pemeriksaan komuniti dan juga pengetahuan, seterusnya pemantauan berterusan. Itu usaha yang dilaksanakan oleh KKM.
1: Ya, dan kita sepatutnya sebagai orang awam juga turut membantu sebagai peranan kita untuk mencegah dan juga menghapuskan tempat-tempat yang telah pun kita nyatakan tadi. Kadang-kadang ni bila lepas hujan kita lupa ada bekas yang bertakung di luar rumah. Jadi itu salah satu daripada aktiviti kita di rumah juga, Wan. Jadi jangan kita rugikan masa 5 minit kita untuk kita tengok dulu sekeliling rumah kita.
2: Betul. Di dalam rumah kita juga pun sudah pasti kan.
1: Terutamanya yang suka menanam bunga ni.
2: Itulah itu pasu-pasu tu kan.
1: Macam terkena pada diri sendiri.
2: Jadi bersama-sama kita mainkan peranan masing-masing dalam menghapuskan tempat-tempat pemakan nyamuk ini sini, dan sekaligus memastikan kawasan persekitaran kita bebas daripada pemakan nyamuk ini, dan juga sudah pasti juga untuk menjamin keselamatan diri kita, keluarga dan juga masyarakat di sekeliling kita.
1: Betul. Baik Wan, kita terus berbual dengan lagu ini daripada Safura.
2: Wow.
1: Perutusan Hiba.
2: Sedih
1: nangis. Jangan nangis dulu. Kita berhibur dulu walaupun Hiba, okey? Terus dengar kami di Sabah FM.
2: Bagus.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: Okey, baik, jiwa yang berasal daripada Gia Indrawari terus menemani anda di
1: Ekspresi Inspirasiku Sabah FM. Bagus, Sabah. Baik, Lalin, berseri itu lumrah ya, dan menangislah jika perlu, tetapi jangan pernah putus harapan.
0: Betul.
1: Ya, sebab ada kata yang mengatakan selepas hujan pasti ada pelangi.
0: Ya, wow, boleh tahan rakan saya ini ya. Jadi kalau yang mau bersedih-sedih tu mungkin boleh bercerita sama Wan, sebab dia tahu ni untuk menenangkan kawan, bermotivasi yang positif, menceriakan hari anda.
1: Begitulah kita, kan? Kita saling melengkapi, saling memerlukan antara satu sama lain, kan?
0: Dan saling menyokong.
1: Betul. Ya. Baik, 11.45 menit pagi, dan terima kasih untuk kawan-kawan kita yang terus menghantarkan salam-salam dedikasi ucapan ke talian WhatsApp dan juga Facebook Sabah FM.
0: Dan ini daripada CMS Fred. Salam ceria, salam berkonti buat DJ, dan semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir bersama dari Kuching, Sarawak ketika ini. Salam sapaan mesra buat Alice Raymond dan Tan Tari dan Mas Mira. Ya, ini kawan-kawan kita juga ini, saya rasa.
1: Okey, lagi rakan kita Dia Alisa katanya, selamat pagi dan selamat tugas buat Wan dan juga DJ Dalim. Semoga sentiasa sehat dan juga ceria selalu. Salam ekspresi. Ada alias Dia Alisa di Kota Marudu, katanya cuaca di sini cerah dan nak dengarkan lagu untuk menu playlist hari ini daripada Wan Ani dan juga Waris, lagu yang berjudul Pendusta Cinta.
0: Okey, terima kasih untuk lagu-lagu yang telah pun diminta melalui WhatsApp Sabah FM. Dan seterusnya, ini daripada Aisyah Sah. Okey, selamat bertugas, selamat pagi, salam sayang buat semua pendengar Sabah FM dan keluarga tersayang. Dan ini Hasbiah Talib ini, oh, dia bilang kini suara sedang bersiaran, siapa lagi, dan pasti DJ Wan. Ini peminat DJ Wan ini. Okey, dari kejauhan dia bilang Hobart Tasmania.
1: Wow, terima kasih mengikuti Sabah FM. Ya, walaupun jauh di sana, kan? Dan juga seterusnya rakan kita Marsa Saleh di Tawau, katanya selamat pagi dan selamat tugas. Semoga DJ berdua sihat, ceria selalu dan juga tugas lancar hingga penghujung siaran. Ekspresi Inspirasiku dan lagu menu playlist untuk hari ini, permintaan daripada Marsa Saleh, lagu yang berjudul Hadirnya Dirimu, nyanyian daripada Akasha dan juga Anis Suraya. Sekiranya adalah ketia kata. Terima kasih. Dan juga dia bilang sama pasukan kita sokong DJ Wan.
0: 2-1.
1: 2-1 France.
0: France.
1: Kita sama-sama nantikan esok ya, pukul 3 pagi.
0: Iya. Jadi jangan ketinggalan untuk saksikan bersama-sama, sebab ini adalah antara yang suka dengan minat dengan bola sepak ini. Diorang sanggup ni berjaga.
1: Betul. Ada yang sambil buat kopi kan, atau memastikan tidak rasa mengantuk tu. Kekal di depan TV, kekal di depan telefon, buka RTM Klik
0: sampai tak tidur. Tapi apapun, RTM Klik kita adalah percuma untuk anda tonton setiap yang kita wawarkan tadi untuk perlawanan FIFA 2026.
1: Betul, Dalin. Dan Dalin, kita nak berhibur lagi untuk pagi ini.
0: Ya, dan ini dia lagu daripada Sufian Suhaimi.
1: Lagu ini Terasa Ada.
0: Terasa ada ya, kita di sini menemani anda di Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi. Banyak info yang dikongsi. Tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: Okay, baik. Ekspresi Inspirasiku 12.02 minit tengah hari. Dan betul, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami. Saya Dalinda juga.
1: Saya Wan Hizwah untuk Ekspresi Inspirasiku edisi Selasa hari ini, 14 Julai 2026.
0: Kita bersiaran daripada jam 10 pagi hingga jam 2 petang nanti.
1: Ya, Dalin. Dan sepasti pelbagai informasi, pelbagai lagu-lagu terkini, lagu-lagu sensasi, lagu-lagu malar segar akan kita sajikan untuk rakan-rakan pendengar kita.
0: Betul. Jadi jangan stres. Kita relax dan kita layan hari anda bersama dengan kami di Sabah FM.
1: Betul. Baik. Dalin. Kenapa ni Dalin sebut pasal stres ni?
0: Bukan kita stres. Kadang-kadang ni kan kita ni sebagai manusia, kadang-kadang kita nak apa ni, cari apa kita nak makan tengah hari pun kita boleh stres.
1: Stres kan?
0: Betul atau tidak? Betul.
1: Di mana mau makan ni? Kau tanya. Kita nanti tengah hari makan di mana?
0: Lepas terus. Tu, kau mau makan apa? Terus bingung
1: kan. Stres memikir. Jadi jangan stres-stres lah ya. Dan untuk itu, tengah hari ini Wan dan juga Dalin nak kongsikan anda cara ataupun tips untuk menangani stres.
0: Ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ya. Betul. Juga ini bukan kami punya.
1: Bukan.
0: Kita kongsikan satu fakta yang betul. Okay. Amalkan teknik pernafasan dalam dan relax. Itu. Lepas tu kongsikan perasaan dan bercakap dengan individu yang anda percayai.
1: Betul. Orang terdekat anda lah, sama ada suami kan, rakan sekerja ataupun adik-beradik anda, mak ayah ke kan. Seterusnya juga dapatkan rehat yang cukup dan jaga kualiti tidur yang baik. Seterusnya, makan makanan berkhasiat.
0: Ini saya tahu, kawan saya pagi-pagi tadi dia bawa buah-buahan. Itu makanan yang berkhasiat.
1: Betul.
0: Patut lawet muda selalu. Okey. Cubalah
1: Okey, seterusnya mai.
0: Cubalah bertenang dan bersikap terbuka. Jangan marah-marah awal pagi, bilang tadi.
1: Betul.
0: Okay?
1: Datang pejabat mesti muka senyum.
0: Betul.
1: Okey, seterusnya juga kita perlu lakukan senaman bagi keluarkan endorfin dan tingkatkan mood gembira. Jadi kalau ada masa terluang tu sebelah petang habis waktu kerja, pergilah beriada kan.
0: Jalan kaki pun cukup lah ni.
1: Betul.
0: Kita ada 5 tingkat ni Wan. Bangunan kita ada 5 tingkat. Jadi luangkan masa. Okey, naik tingkat 5, turun lagi. Boleh juga kan, senaman juga. Kalau tak mampu sampai tingkat 3 pun boleh lah. Dan seterusnya, kekal positif. Hargai perkara serta situasi semasa yang dialami.
1: Betul. Dan yang terakhir, tidak menggunakan alkohol, rokok, vape dan bahan terlarang untuk menangani stres.
0: Tidak menggunakan benda-benda begini untuk hilangkan stres. Tapi sebenarnya itu bergantung kepada individu juga. Ada yang boleh berjumpa dengan pakar-pakar tertentu untuk hilangkan rasa stres tu,
1: tekanan tu kan,
0: pakar-pakar psikologi dan sebagainya. Itu terpulang kepada individu.
1: Betul. Stres ini adalah normal, tetapi cara kita menguruskan stres mampu memberikan impak positif ataupun sebaliknya kepada diri kita.
0: Jadi kita bolehlah berhibur dengan Sabah FM, dengar-dengar lagu daripada Sabah FM.
1: Betul.
0: Lagu malas segar dan lagu-lagu yang juga ada berkaitan dengan rasa, oh hari ini sayu, oh terdengar lagu daripada Sabah FM, sayunya boleh layan sahaja.
1: Betul. Okey, Dalin, dan juga sebagai panel kita bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengan yang untuk hari ini akan masuk pada pukul
0: 12.24 minit tengah hari. Jadi Dalin, kita terus berhibur seterusnya dengan lagu daripada Judika.
1: Lagu ini
0: Tak Mungkin Bersama.
1: Sedih.
0: Sedih juga.
1: Sedih kan?
0: Kita layan saja. Yang penting kita boleh hilangkan stres kita.
1: Betul.
0: Layan
1: itu
0: lagu,
1: yang penting.
0: Hiburkan hati kita. Yang penting hari kita berjalan dengan lancar hari ini.
1: Iya. Layan terus
0: Sabah FM.
1: Bagus bang.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami,
1: Hello.
0: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai Meng, kok mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah Kulut, saya mau jogging bae nih.
0: Ewa, azam baru.
2: Bukan azam baru ini Kulut, yang lama sudah Indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau Indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
0: Alah Meng, tinggal apa badan saya ini. Cepat semput lah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batu kan. Keluar perlu juga bah.
2: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini. Setengah sudu teh saja bah Kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
2: Terima kasih Kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau. Selamat berjoging lah.
2: Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
2: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah, tunggu dulu ah.

tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberi ganjaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: Bagus ba?
1: Okey, baik. Ekspresi Inspirasiku masih lagi terus bersama-sama kami di Sabah FM. Teman-teman, saya Dalin dan juga Wan.
2: Saya Wan Hizwah. Baik, sekarang dah pun pukul 12.47 minit tengah hari. Dan bagi anda yang mungkin waktu ini tengah menjamu selera, tengah makan tengah hari, Dalin, selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari. Makan apa tu? Makan di mana?
1: Jangan stres. Macam yang kita cakap tadi kan. Mungkin kita boleh fikir, oh semalam saya sudah makan ini. So hari ini saya makan lain pula menu dia
2: kan. Jadi apapun,
1: nasi lemak pagi, jadi tengah hari makan sup pula.
2: Kasih pelbagaikan ya. Dan apapun, apa yang penting, pastikan anda mengambil ataupun mengamalkan pengambilan menu seimbang dalam menu harian anda.
1: Kita tahu macam mana kehendak diri kita, keperluan diri kita sendiri kan, Wan?
2: Betul.
1: Kalau saya, portion dia separuh nasi. Kalau Wan?
2: Separuh nasi mungkin...
1: jangan cakap kurang lagi dari saya ya. Tak boleh.
2: Okay.
1: Bergantung kepada macam mana keperluan kita harian. Itu
2: betul
1: sebenarnya.
2: Rasanya kalau lapar ni kan, dia dah lebih sikit lah.
1: Bertambahlah ruangan di dalam perut.
2: Itulah
1: kan.
2: Itu satu kali tambah, dua kali tambah macam tu.
1: Mula-mula dia cakap separuh nasi. Lepas tu tiba-tiba tambah lagi sebab dia nampak sambal. Tuhau
2: kan.
1: Okay, baik. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami. Dan juga pada tepat jam 1 tengah hari nanti, kita ada utama 1 tengah hari dari National FM.
2: Betul, yang kita sambung siaran menerusi National FM. Dan selepas itu, Wan dan juga Dalin akan kembali bersama-sama dengan anda. Dan kita ada jam yang terakhir nanti dibawakan untuk anda, iaitu
1: menu playlist kita. Jadi kalau ada yang belum hantar, sempat lagi menghantar ni kan, Wan? Jadi boleh hantar di 019-490-4848.
2: Baiklah Dalin, kita nak berhibur lagi untuk tengah hari ini.
1: Ini dia lagu daripada kumpulan Mojo.
2: Lagu yang berjudul
1: Dahsyat.
2: Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Zul. Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Zul, yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia. Lani, Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

0: Sebentar lagi utama satu tengah hari.
1: Baguslah.

0: dan setia.
1: Okay, baik, 1:15 minit tengah hari dan juga merupakan jam terakhir kita dalam ekspresi inspirasiku untuk edisi kita hari ini 14 Julai 2026.
2: Betul, Lalin, dan sudah pasti untuk jam yang terakhir ini kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita ini melalui ruangan menu playlist. Selama sejam kita akan hiburkan anda, dan bagi rakan-rakan kita yang lagunya tidak dapat dimainkan hari ini, jangan berkecil hati.
1: Ya, betul. Kita ada lagi masa esok, lusa dan hari-hari yang seterusnya.
2: Betul.
1: Hari ini kita tunaikan lagu menu playlist kita dengan tema duet dulu ya.
2: Lagu duet hari ini ya. Dan terima kasih atas kerjasama anda kepada kami di Sabah FM.
1: Seterusnya Wan, mungkin ada yang dapat kita kongsikan bersama dengan para pendengar kita untuk jam yang terakhir ini.
2: Ya, kita nak kongsikan antara program yang akan berlangsung di sekitar Kota Kinabalu ini, di mana Jabatan Pendidikan Negeri Sabah melalui Sektor Pembangunan Murid akan menganjurkan Karnival Pendidikan Kerjaya Murid Sukses 5.0 peringkat Zon Sabah dan Labuan bagi tahun 2026 akan berlangsung pada 22 dan juga 23 Julai 2026 hari Rabu dan Khamis pukul 8 pagi hingga 4 petang bertempat di ATEC JTM Kampus Kota Kinabalu, Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu. Dan insyaAllah program ini akan dirasmikan oleh Pengarah Pejabatan Pendidikan Negeri Sabah iaitu Datuk Haji Raisin bin Saidin.
1: Itu dia untuk info anda yang terus setia bersama kami di Ekspresi Inspirasiku. Dan 1:30 minit tengah hari nanti kita ada berita ringkas daripada Sabah FM.
2: Ya, bersama-sama dengan DJ Dalil.
1: Sekali lagi, okay. Terima kasih sekali lagi juga kepada anda yang telah pun menghantarkan permintaan pilihan lagu untuk menu playlist kita pada hari ini. Yeah. Jadi, seterusnya kita ingin berhibur lagi, Wan, dengan lagu ini. Yang penting, jangan pening-pening.
2: Jangan pening-pening. Jom dengar ini lagu bersama kami
1: di Sabah FM.
2: Bagus, bah.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

0: Riset Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Tawau 95.7 FM.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

Bagus Ba, menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Remo Safir, Santiana Ramli, Nurfaz. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan saya.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Okey, yeah. Baik, 1:48 tengah. Terima kasih untuk anda sekali lagi kena terus setia bersama dengan kami dari seawal jam 10 pagi tadi. Betul. Hingga ke penghujung pertemuan kita pada tengah hari ini.
3: Ya. Betul, Alin. Ya, sedar tak sedar kan? Kita semakin ke penghujung untuk tugasan kita hari ini. Betul. Hari Selasa, 14 Julai 2026 bersama dengan
2: 28 Muharram 1448 Hijrah. Okey, ya. Dan telah pun kita terima pelbagai tajuk lagu untuk menu playlist kita dengan tema duet hari ini. Dan betul, beberapa lagu telah pun kita putarkan, ya. Semoga kan terhibur.
3: Ya, dan sekali lagi terima kasih atas kerjasama anda. Dan pastikan anda terus kekal mendengarkan siaran Sabah FM hari ini. Pertemankan frekuensi ini 89.9.
2: Dan untuk jam yang seterusnya nanti, daripada jam 2 petang hingga jam 6 petang, kita akan bersama dengan rakan setugas kita, bersama dengan DJ Azian dan juga Kak Lang
3: menerusi segmen ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngam Laitu Janji Dangar.
2: Okey, baik, saya rasa ini saya Dalin ingin

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon.
0: Zul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Leni Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Tidak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Okay, Kak.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato, Isnin hingga Jumaat, 2 hingga 6 petang, hanya di Sabah FM. Bagus.

0: Bah ngam latu.
1: Bah ngam latu. Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM edisi hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026.
2: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM bagus bah. Terima kasih juga dua rakan kita,
1: betul,
2: DJ Mac dan DJ juga Mac. Wan yang terus kasih kawan kamu ekspresi inspirasiku 10 pagi tadi sampailah 2 petang.
1: Okey, dan tu 4 jam yang seterusnya 2 sampai 6 petang bersama dengan kami berdua, Azian juga Nodi. Dan macam biasa untuk jam yang pertama kita ada belajar bahasa etnik.
2: Okey, belajar bahasa etnik ini hari. Kau tidak takutkah jalan satu orang malam-malam?
1: Takut. Kan ada yang suka betul jalan-jalan waktu malam. Tapi ada yang mungkin ialah sebab kerja kan, balik dari kerja, jadi terpaksa terus berjalan. Sambung lagi berjalan.
2: Alang-alang lah, macam balik kerja jam 12, macam ikan di rumah habis, jalan pisafma lah.
1: Oh, terus beli barang lagi.
2: Ikan, beli udang.
1: Nah, itu okey lah. Tapi kalau yang dibilang berjalan waktu malam ni kan, jalan di tempat-tempat yang sunyi, laluan yang tiada orang, itu masalah juga itu.
2: Kalau kau berani?
1: Saya sebagai lelaki pun tidak juga lah.
2: Takut. Takut. Kau takut manusia kah ataupun hantu?
1: Saya takut manusia.
2: Sama.
1: Hantu lah, sama juga tuh hantu.
2: Sama juga, tapi kalau betul-betul takut juga. Tapi antara anu tuh manusia lah kan, orang-orang apa, takut orang jahat kah apakah.
1: Betul. Kan? Jadi kamu boleh komen-komen belajar bahasa etnik, macam biasa kamu boleh komen di Facebook Sabah FM bagus pak, ataupun
2: kamu boleh terus WhatsApp kami 0194904848.
1: Kau tidak takutkah jalan satu orang malam-malam?
2: Takut.
1: Okey, kita berhibur dulu sambil tunggu dia punya komen. Kita ada lagu daripada Jelwis, Aramaiti.
2: Sabah FM
1: bagus pak.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slide.

0: Bar.
1: Ya, yep. Sampai FM bagus. Bah, lagu tadi lagu Kia My Band bersama dengan Jimmy, Gadis Biasa-Biasa.
0: Okey, 2:18 minit petang. Mm-mm. Yang baru dengar kami, ini petang kita punya belajar bahasa etnik. Mm-hmm. Kau tidak takutkah jalan satu orang malam-malam?
1: Oh, itulah kan. Kamu boleh translate dalam bahasa etnik kamu. Macam kawan kita di sini, si Nur Zita, dia bilang dalam bahasa Bisaya Beaufort, ikau isa lama kakak memana mamisa tuong-tuong.
0: Apa kalau takut lama kakak,
1: lama kakak,
0: lama kakak takut,
1: lama, lama kakiku boy.
0: Okey, si Tiapsa, ini pun dalam bahasa Bisaya Beaufort.
1: Okey,
0: ikau isa luka kakak mama nau momiso intuong intuong.
1: Oh, luka kakak,
0: luka kakak,
1: luka kakak. Lukaku itu pemain Belgium.
0: Oh ya kak. Lukaku, lukamu jua. Oh, new boys.
1: Oh, okey. Lagi ini dalam bahasa Bugis Borne. Terima kasih untuk Hasnan Awad di Ladatu. Dia bilang, iko di'i mitau joka culalemu di weni-weni.
0: Culalemu
1: di weni-weni malam-malam. Oh, weni-weni. Bila kau pergi tu? Weni-weni. Malam-malam.
0: Bila?
1: Weni weni, weni.
0: Weni kopri.
1: Weni kopri. Amuk.
0: Okey, Rosie William Z dia bilang dalam bahasa dusun, amuko mondosi memanau sogulun di totuong.
1: Totuong.
0: Saturang.
1: Saturang sogulun.
0: Totuong. Totuong malam. Okey. Sogulun saturang. Baiklah.
1: Okey, lagi satu. Si Emma Fatimah dia bilang bisa bopot. Isa ikau lumak lumakak mima naung intueng intueng intueng intueng intuong intuong
0: intueng
1: intueng isa ikau lumakak memanau intueng intueng
0: apa tadi tu malam-malam
1: mana?
0: Oh, intueng lah kan malam kan.
1: Intuong intuong. Okey. Lepas ini kita sibuk lagi. Kamu boleh lagi terus komen-komen belajar bahasa etnik untuk ini malam. Ini malam.
0: Intueng.
1: Intueng. Weni-weni. Okey. Kamu tidak takut kan jalan satu orang malam-malam. Nah, kamu boleh translate. Okey. Kita lagu daripada Esther Clement Tubong. Au apa basan.
0: Sama FM.

0: Ngam lah tu.
1: Bah, ngam lah tu lagu tadi. Lagu daripada Sweli, Sumandak Borneo.
2: Oh, okey. Belajar bahasa etnik. Mm-mm. Kau tidak takutkah jalan satu rang malam-malam?
1: Oh, nah kan. Kita ada kawan kita di sini lagi. Cikgu Yanan di Kampung Mansut, Kuala Punju Jelang, dalam bahasa Tatana. Kaah ko lumaah toy memanau do morondom songulun.
2: Okey, songulun.
1: Kak ko lumaah, lumaah ni takut deh ni kan. Toy memanau.
2: Berjalan
1: morondom
2: malam.
1: Malam lah do morondom songulun.
2: Satu orang. Songulun. Okey, si Zulaika ini dalam bahasa Iban.
1: Oh.
2: Nuan nadai takut ka berjalai kendiri-diri malam-malam.
1: Oh.
2: Ada sambungan?
1: Oh.
2: Bakatuk atau di nadai takutkah berjalai siko-siko ajak malam-malam.
1: Oh,
2: nuan tu untuk lelaki.
1: Nuan.
2: Okay. Di tu untuk perempuan.
1: Oh, kiki. Okay.
2: Di nadai takutkah berjalai siko-siko ajak malam-malam.
1: Okey, di untuk perempuan lah, nuan untuk lelaki. Okey, terima kasih. Kita ada nuan kalau giau.
2: Kau yakin ke dia ini nuan?
1: Nuan.
2: Nuan
1: lah? Dia bilang, au komodo si mamanau so songulun to tuong-tuong. Dia bilang, dusun norokot. Nah, cuaca cerah. Oi, baguslah.
2: Bagus.
1: Ngamlah, boleh cuci kain.
2: Cuci kereta boleh?
1: Boleh.
2: Jangan.
1: Kalau cuci kereta tu, dia bilang acara memanggil hujan.
2: Okey, ini nuan. Jipanis Eloy.
1: Okey, si nuan.
2: Kaa ko luma mamanau mimiso. Tanga mondom.
1: Tanga mondom. Tanga mondom, tanga malam lah. Tanga mondom malam. Okey.
2: Mondom.
1: Ada lagi kita punya kawan yang sudah komen-komen di Facebook.
2: Okey, kita tengok di Facebook. Okey, ini si Kingken.
1: Okey.
2: Ikau isa makak ataupun lumakakka memanau mimiso intuong intuong.
1: Oh.
2: Ikau.
1: Lumakak takutlah tu kan. Ndak ko lumakak. Indah. Lelaki ku ini.
2: Nuhan aku ini.
1: Okey, kamu boleh lagi terus komen-komen. Lepas kita kasih baca. Kita ada lagu Albert sama si Tipah, Piroton Tohia.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah Ngam Latu.
1: Lagu daripada si Farid Hawari, Pukau. Ada yang terpukau ketika ini? Terpukau untuk berjalan malam. Hui, awas.
2: Kenapa juga terpukau berjalan malam?
1: Nggak tahu. Melihat cahaya-cahaya yang berkilau-kilau.
2: Ataupun orang bilang, ui, malam ni bulan bulan purnama. Cantik. Jadi kita jalan ni malam.
1: Betul. Cahaya terang ni, Ngam ni. Dia bilang berjalan. Ay, lagi.
2: Kalau cahaya terang, bukan Ngam ke mancing?
1: Macam tak. Okey, kita ada rakan kita di sini, si Alice. Dia bilang, Nuan Indah Buyangka berjalan ke diri malam hari.
2: Buyan.
1: Buyan, Buyanka. Indah Buyanka. Buyan.
2: Okey, si Udit bilang, ini dalam bahasa dusun. Auk ko, nama? Auk ko orosian mamanau. Songulunan. Do to tuong tuong.
1: Okey.
2: Oh, susah oh.
1: Songulunan tu satu orang.
2: Songulunan.
1: Okey, si original. Alright. Kita ada si Azizul, dia bilang kalau dalam bahasa Bajau sama KB, nia kau tinaukah lumaan dendangan songom-songom. Songom-songom malam-malam. Dendangan satu orang lumaan. Tinau kah?
2: Okay, si Rina bilang dalam bahasa Murut. Saya terkejut kenapa tiba-tiba ada angel. Rupanya si original.
1: Okay, alright.
2: Kalau kau malah mugat songulun ngulun bila sudah melondom.
1: Kalau kau malah mugat songulun ngulun bila sudah melondom.
2: Okay. Jadi takutnya mugat. Kalau kau malah.
1: Kalau kau malah mugat, mugat tu jalan.
2: Oh, malah.
1: Malah aku ti. Lagi kita ada si Beluntung. Dia bilang, auk ko orosian, orosian kah? Mimpanau sengulun doto tuong. Dia bilang, dusun liwan tambunan.
2: Orosian, takut. Okey, si Raini dalam bahasa rongos. Amu ko rumosi dot isi sok mamanau sodop.
1: Amu, ibu kia. Tu harot tasu melangak-langak.
2: Apa anjing menggonggong-gonggong? Iya. Oh. Gara-gara tasu tu ingat si anjing menggonggong.
1: Okey, kamu boleh klik terus komen lepas ini kasih baca. Kita ada lagu gandingan Ana Lain sama Kelana Mualam, Ingin Setemu.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, lagu gandingan Fanzi Ruzi dan juga Tantiana, Kau dan Aku. Mungkin pukul 2.52 minit petang.
2: Okey, kita mau sambung lagi belajar bahasa etnik untuk ini hari. Kau tidak takutkah jalan satu orang malam-malam?
1: Lagi kita ada siapa di sini?
2: Si Raini sudah kata
1: tadi. Sudah tadi. Si
2: Mayani.
1: Mayani mah ada bilang ikau isa lumah kaka, mamanau mamiso intuong.
2: Okey, lumah ka.
1: Lumah ka.
2: Si Ren dia bilang boos kadazan papar. Amu ko nangku yumosi. Mimpanau songguhun. Songguhun do. Dong
1: dongo
2: dongo sodop dongo sodop
1: dia macam yang dongo sodop malam-malam lah bingung gitu. Okey, si Yoku dia bilang amu ko kah rumosi memanau isi sodop, dia bilang ini bahasa rungus pitas.
2: Jadi takutnya yang mana?
1: Rumosi.
2: Okey, si
1: dia ada antar dua lagi nih kan. Satu, dari bahasa dusun Sungai Pitas dia bilang dia kogam luma mumpanau idoyo koyuan runat.
2: Koyuan runat. Okey, si Samsen dia bilang dusun Kundasang auko modosi mamanau songulunan do totuong.
1: Do totuong. Okey, terima kasih yang sudah komen-komen belajar bahasa etnik untuk hari ini. Kau tidak takut jalan satu orang malam-malam? Kamu boleh cek-cek lah kan, tengok-tengok komen jurang untuk belajar bahasa etnik di page.
2: Sama FM. Bagus bah. Kemudian di sana ramai kawan kita berkongsi. Apapun, kami akan kembali untuk jam yang kedua. Macam biasa, kita ada topik santai.
1: Kita ada lagu daripada Sony. Sayang.
2: Sama FM.
1: Bagus bah.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: Goosebumps.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
2: Tuhan gimana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
1: Amir Yukes,
3: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
1: Remu Safir, Diana Ramli,
4: tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas,
1: dan Norfas.
5: Dongkam di now, kusurang jodi.
1: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di jam yang kedua sudah. Dan belajar bahasa etnik sudah selesai. Mm-hmm. Ha, untuk jam yang seterusnya, macam biasa, kita ada topik santai.
2: Betul. Topik ni petang betul-betul santai.
1: Mm-hmm.
2: Mesti semua orang ada ni cerita.
1: Oh, betul.
2: Okey, kita cerita pasal telur ayam.
1: Telur ayam, kan? Ya, dia merupakan salah satu makanan penyelamat sebenarnya. dikala kita dalam kesempitan juga sebenarnya, tapi dia juga merupakan jadi salah satu bahan utama mungkin dalam masakan kamu.
2: Penyelamat juga kalau yang sudah betul-betul lapar, campur lagi dengan mie segera.
1: Goreng dia kering-kering sikit telur mata.
2: Apa?
1: Garing-garing dia dibawa tuh, telur mata kerbau. Oke. Tapi bukan cerita pasal menu lah, tapi kalau kamu mau kasih kongsi pasal menu itu pun boleh juga.
2: Boleh juga.
1: Sebab dia pun berkait rapat juga kan. Jadi kalau kamu beli telur ayam satu tray
2: ataupun satu papan. Nah,
1: satu papan tu lah.
2: Berapa hari boleh habis? Kalau Nodi?
1: Tapi secara jujurnya lah, okay, kan. Saya sangat jarang beli satu tray lah.
2: Satu orang je pun.
1: Jadi saya akan beli yang apa tu yang
2: 12.
1: Yang 10 tu.
2: Sepuluh kan 12?
1: 10 12.
2: 10 kali. Sama.
1: Saya akan beli itu sialah.
2: Sebab kalau beli satu papan tu ada berapa tu? 30
1: biji.
2: Takut nanti ada yang buruk.
1: Betul, kalau yang satu orang tu memang lambat lah habis sebenarnya.
2: Okey, jadi Nodi 10 tu berapa hari?
1: Setakat ni macam paling last saya beli 2 minggu yang lalu. Masih ada 4 biji lagi, 5 biji.
2: Nanti kok apa tu istilahnya tu yang ringan sudah tu?
1: Oh, tapi itulah harap-harap. Okay, masih okey lagi tu.
2: Omega kah?
1: Jadi dalam Xbox kan. Jadi okeylah.
2: Okey, jadi itu lamalah, lama.
1: Jadi kalau satu tray, silap-silap. Saya pernah beli satu tray dulu.
2: Okay.
1: Dan memang buruk.
2: Buruk kan?
1: Sebab tidak sempat kasih habis.
2: Betul, saya pun pernah beli yang satu tray. Lepas itu saya punya suami bising. Sebab dia takut buruk. Sebab dia memang ada pengalaman, dia masak tu mie segera. Dia kasih pecah
1: terus,
2: di
1: terus pecah di sana?
2: Sana, terus yang busuk.
1: Oh.
2: Terus dia trauma, sudah mau beli yang banyak-banyak. Sebab jadi kami beli yang 10 itulah.
1: Betul. Tapi itulah dia kisah hidup seorang berdua dan beramai-ramai. Jadi kalau kamu macam mana? Kalau kamu beli telur ayam satu papan satu tray itu berapa hari boleh kamu kasih habis?
2: Kalau kamu satu orang beritahu lah. Tapi kalau macam berkeluarga nih, saya anak saya 5.
1: Oh betul. Lepas tu mungkin kalau kamu mau kasih kongsi menu kamu masak pun boleh juga. Buat sup telur. Campur halia.
2: Itu sanang kan?
1: Ada pada sepeda sikit.
2: Letak tu lada putih.
1: Kan? Kamu boleh komen-komen di Facebook ataupun kamu boleh hantar di WhatsApp kami. Macam biasa nombornya
2: 0194904848.
1: Kita dah lagu daripada si Jenny Gaising, Minung Kalat.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026.

0: Bambang Ngam Latu.
1: Bangam lah tu, lelaki paling bahagia. Oh. Lagu yang dinyanyikan oleh Didi.
2: DJ Didi.
1: Ya, betul.
2: Sandakan FM bersamamu.
1: Okey, alright. Baiklah, cerita kita untuk ini petang. Pasal telur ayam.
2: Okey, kalau kamu beli telur ayam yang satu tray tu, berapa hari kamu boleh kasih habis?
1: Berapa hari kamu boleh kasih habis?
2: Okey, macam si Rosie bilang, kalau saya beli satu tray.
1: Satu tere boleh.
2: Okey. Boleh habis dalam masa 10 hari.
1: Okey.
2: Tiap pagi goreng nasi campur telur 2 biji.
1: Oh.
2: Buat sarapan dan lagi kasih goreng mata lembu.
1: Oh.
2: Buat tapau. Nasi kasih anak bawa pergi sekolah. Sabah FM bagus bah.
1: Oh, okey. Goreng nasi 2 biji telur. 10 hari lepas tu dia tambah lagi goreng mata lembu. Tiga. Jadi sehari tu tiga lah.
2: Ngamlah 30.
1: 30. 10 hari
2: 30 biji.
1: Okey. 20 hari.
2: Mengira pula kita ni sibuk juga kita sama telur dorang.
1: Okey, lagi kawan-kawan yang sudah komen di Facebook pun ada juga. Dia bilang betul. Kurang betul? Seminggu dia bilang. Anak lelaki 3 orang semua suka makan telur.
2: Nah.
1: Kurang seminggu. Lepas tu anak lelaki ada 3 orang. Kau mengira lagi ni.
2: Penyibuk juga kira.
1: Telur orang pun mau kira juga.
2: Wih, si Rosmera dia bilang 2 bulan.
1: 2 bulan.
2: Simpan di peti sejuk supaya tak buruk.
1: Okey. Mungkin dia jenis yang jimat cermat. Mungkin mengira kalau 30 biji telur sama dengan 30 hari sebulan lah kan. Nah, jadi maknanya dia selang selisih sehari.
2: Dua hari satu biji.
1: Betul. 2 hari satu biji.
2: Ataupun ada lagi tips penjimatan telur ni kan, yang telur tu kau kasih freeze dia, kasih keras dia. Bila kau mau goreng kan dia keras, kau potong dia.
1: Oh,
2: potong baru kau goreng. Kau kasih kecil-kecil lah. Paling jimat.
1: Okey.
2: Okey, si Nazira dalam 5 hingga 6 hari, 4 budak, 2 dewasa.
1: Oh, jadi kau kira lah. Kan.
2: Kalau budak berapa dia makan?
1: 4 lah.
2: Satu budak berapa orang?
1: 4 orang. Satu budak berapa orang? 4 orang.
2: satu budak berapa biji telur?
1: Satu lah. Jangan kasih lebih-lebih. Nah, jadi sudah 7. 7, 30 bagi 7. Lebih kurang lah itu.
2: Okey lah, kamu boleh terus komen-komen lagi cerita ini petang. Kalau kamu beli telur satu tray, berapa hari boleh habis? Berapa orang makan? Satu hari berapa biji? Penat lah kami kira.
1: Mengira telur orang sejak nyari kita ini. Kita dengar dulu lagu daripada si Ellie Smith, Rongohok Noh. Dengarlah Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Remu Safir, Santiana Ramli, Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
1: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian, maksudnya solat fadu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengan nyantuh hari ini 14 Julai 2026, dalam pukul 3.48 minit petang nanti. Sabah FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hambamu, aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukis,
2: bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
0: Remu Safir, Jena Ramli,
3: tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas,
0: dan Norfas,
4: dongkam di nau pesurung joti.
0: Jangan lepaskan peluang ini, ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Ngamlah tu.
2: Ngamlah tu. Sekarang pukul 4:17 minit petang.
3: Okey, okay. Ini jam yang ketiga. Aha. Untuk Bah Ngamlah tu, kita cerita pasal telur ayam.
2: Kita kira-kira telur orang lagi. Kita ada si Zulaika di sini. Dia bilang, kalau saya DJ ada 6 orang di rumah.
3: Okey, 6 orang.
2: 30 biji tidak sampai 1 minggu. 3 hari boleh habis.
3: Noh. 1 hari 10 biji.
2: Oh, dia bilang anak saya lelaki dia saja 1 kali apa ini?
3: Goreng.
2: 1 kali goreng 3 biji. Noh.
3: Kan? Apa ini di dadar kah?
2: Dadar ini terus kasih apa? Kasih apa ini dipukul sekali terus 3.
3: Kalau dadar no dicampur bawang merah banyak-banyak. Cili potong lagi. Enaknya.
2: Iya, kompo menu telur dadar lah malam ini.
3: Ada lagi kan berapa biji lagi kompunya tuh?
2: Ada 4 lagi lah. Oke, okay. Yang sudah komen-komen di Facebook pun ramai juga kawan-kawan kita di sini. Siapa kita si ada si
3: Fredo, mantap. Kalau saya 3 biji 1 hari. Mm-mm. Kasih rebus ja. Kasih campur sama nasi panas-panas. Memang mantap. Jadi dalam 2 minggu lah baru habis.
2: Dalam 2 minggu lah. Si Zila pula dia bilang seminggu 3 hari.
3: Oh, 10 hari. 3 hari. 10 hari.
2: 10 hari.
3: 1 hari?
2: 3 biji. 3 biji. Okey.
3: Okey, lagi si Fatimah Haris. Mm-mm. Dalam 2 minggu habislah tu ataupun belum sampai 1 minggu.
2: Oh.
3: Campur sama mi segera. Lagi sedap.
2: Kalau campur sama mi segera lah kan. Kau suka yang kasih dia pecah terus kah ataupun biar dia ada
3: bulat-bulat goyang-goyang.
2: Telur goyang dia bilang.
3: Sedapnya itu.
2: Okey, lagi si Asna dia bilang kalau aku tengok keadaan, anak aku 2 orang lebihkan ayam.
3: Okay. Hmm,
2: kalau aku pula sama suami ikan. Jadi telur ni kalau teringin baru memasak. Okay. Dia bilang. Jadi kalau telur satu teri itu tahanlah dalam 15 hari. Dia bilang.
3: 1 hari 3 biji.
2: 2 biji.
3: Oh ya ya.
2: Si Nur Aisyah dia bilang 1 minggu yang makan telur anak dan husband saja. Saya tidak makan telur, dia bilang.
3: Ada juga kan orang nak makan telur, dia bilang allergic.
2: Oh iya iya betul.
3: Allergic.
2: Ada yang makan telur kan dia punya muka jadi bengkak tau.
3: Kalau
2: begitu tetapi ada yang walaupun muka dia begitu kan jadi bengkak lepas makan, mau juga makan, maksa juga diri.
3: Kenapa kepingin, itu? Mbak, kepingin. Telur tuh no dilepas kau apa tuh mata sapi, mata lembu, mata kerbau tuh.
2: Semua mata
3: kan lepas kau tuang sama kicap. Si Arne bilang kalau saya beli 1 tray 2 minggu baru habis. Kalau untuk makan, tapi kalau untuk buat tempahan rempeyek 4 hari aja habis sudah tuh 1 tray.
2: Oh, maknanya dia ada 2 apa ini keperluan lah, untuk keperluan harian dan juga untuk keperluan perniagaan.
3: Ini jangan kacau, ini mama mau bikin rempeyek nih.
2: Last week. Mana sudah yang 5 biji ini habis sudah.
3: Laris sudah mama punya kira-kira kalau begitu.
2: Oke, 4:30 menit petang nanti macam biasa kita akan dapat ikuti apa nih berita utama Sabah FM dan pastinya juga untuk anda semua jangan lupa terus komen-komen cerita kita untuk hari ini.
3: Pasal telur.
2: Oh,
3: 1 tray tu. 1 tray tu berapa lama kamu boleh kasih habis?
2: Berapa lama? Okey. Kami tunggu kamu punya komen-komen lepas ini kita kasih baca kita lagu daripada Helusa ini Kelentang Kelentong.
3: Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurik gamat.
1: Dapatkan Hurik gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurik.
2: Satu suara, satu identiti. Kebanggaan kita orang Sabah.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
2: Ayo, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, Pa.
3: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebalan batang si macam best.
4: Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Ngamlatu.
1: Bang Ngamlatu, lagu tadi lagu daripada Nadira, lagu yang bertajuk Cubah Jadi Aku. Okey. Dan untuk kamu semua, jangan lupa untuk terus komen-komen cerita kita untuk hari ini. Topik santai kita adalah mengenai dengan telur. Okey. Kalau kamu beli telur ayam satu tray, berapa hari kamu boleh kasih habis? Kamu boleh komen-komen di Facebook ataupun boleh hantar di WhatsApp Sabah FM. Okey. Yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Itulah kita berhibur dan kejap je lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur Run, dekat di hati.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes,
2: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
0: Remu Safir, Diana Ramli,
3: tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas,
0: dan Norfas,
4: dongkan di na pesorang jodi.
0: Jangan lepaskan peluang ini, ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, terima kasih terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya di jam yang terakhir bersama dengan Azian dan juga Nodi untuk petang ini.
2: Okey, yang baru dengar kami ini petang, kita cerita pasal telur ayam.
1: Betul, okay. Bukan dia punya soalan mana duluan, ayam ke telur. Bukan itu soalan dia.
2: Tapi apa jawabannya ya?
1: Jangan tanya.
2: Okey, kalau kamu beli telur ayam satu tray, okay, berapa hari boleh habis?
1: Berapa hari boleh habis kan? Kawan-kawan kita di sini pun banyak sudah yang komen-komennya di Facebook.
2: Oi, si Husein, 24 jam.
1: Ini kompor mesti berniaga punya lah kan. Ada bilang si
2: buat dia telur satu.
1: Itu pun jadi salah satu kenapa cepat habis. Okey, kita ada si Ayai. Tidak sampai satu minggu habis karena beli 3 tray, dia bilang.
2: Wih, tidak sampai satu minggu ah? Kalau dia satu orang mungkin dia mengamalkan diet telur.
1: Oh betul.
2: Tapi kalau berkeluarga, okeylah, memanglah. Si Rosa 2 minggu.
1: 2 minggu, okey. Si Jesse pula dia bilang 1 minggu, 2 sampai 3 tray, dia bilang. Masak ayam kah, sayur kah, anak-anak mau juga masak telur mata. Dah jadi keminatan.
2: Okay. Kan? Si Lasil, ada masa-masa, dia bilang masa tidak cukup dalam 1 hari.
1: Ini
2: berniaga.
1: Berniaga nih.
2: Burger. Tahu sudah.
1: Si Rasinda pula 6 atau 7 hari.
2: Si Rasma, saya suka goreng telur mata kerbau campur dengan kicap manis, saus cili, makan panas-panas. Sedap.
1: Jadi ini berapa hari lah habis nih?
2: Tidak tahu lah.
1: Setiap hari kali dia makan satu.
2: Pagi tepuk. Satu, tengah hari satu,
1: malam
2: satu, satu. Tengah malam lapar, mau makan mie segera.
1: Empat. Lebih kurang 10 hari lah kali ya.
2: Oh iya, 10 hari.
1: Dia bilang 1 tray untuk 2 minggu baru habis. 1 bulan 2 tray lah begitu dia bilang si Samsia.
2: Pernah saya mengira.
1: Lagi.
2: Si Dayang, kalau saya beli yang bepek, 10.
1: Yang 10 biji itu saya.
2: Bukan 12.
1: Okay.
2: Yang pack 10 aja, sebab pernah juga habis. Kalau beli banyak-banyak, saya suka campur mie segera. Kalau makan.
1: Itulah kan, ada cara dia. Kadang-kadang ada yang rebus, ada yang buat telur mata, telur dadar, ada yang bikin campur mie segera,
2: Nasi goreng,
1: macam-macam
2: lagi. Kalau mie goreng tuh lagi yang basah-basah, sedapnya.
1: Nah, itulah menu dari malam ini.
2: Ayai.
1: Okay, kamu lagi terus komen-komen. Lepas ini kami kasih baca lagi. Okay. Kita ada lagu daripada kumpulan Elite, Tamparan Wanita.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah ngamlah tu.
1: Kamu tahu?
2: Bet, jauh lagi kita jalan ni?
3: Jauh lagi ni.
2: Kau ya yakin sih ya? Kau sering siminya ke belum?
3: Sudah bah tadi. Tak confident kau kan sama siya.
2: Saya tengok tu timinya kau tu mau sampai sudah tu. Nanti berhenti kita di tepi jalan nanti.
3: Astaga. Jauh kau sudah kita jalan tadi tu.
2: Nah, itulah kau. Tidak mau tengok lagi minyak kereta kau kan?
3: Alamak, mau sudah ni. Macam mana ni?
2: Tapi jangan kau risau lah.
3: Kenapa?
2: Kau risau. Kalau itu bermakna belum empty lagi tu.
3: Maksudnya empty ataupun maksudnya enough.
2: Enough for everything. Itu bermakna masih ada lagi simpanan kau punya minyak lebih kurang 4.5 liter.
3: Okey. Jadi kalau macam sekarang ni kita di Kepayan, bolehlah sampai di Kas ni.
2: Boleh sampai 60 km. Boleh kau berjalan dalam 60 km bila kau punya liter minyak tu kan sampai isu dah kan. Jadi bermakna tangki kendaraan tu mempunyai reserve minyak sebanyak 4.5 liter.
3: Okey.
2: Jadi tidak kira apa jenis sisi kendaraan, enjin dia tu jenis enjin, dia ada reserve minyak 4.5 liter. Kalau sampai isu dah meter tau. Jadi kau masih boleh mampu berjalan sejauh 60 km.
3: Okeylah.
2: Jadi sekarang kan ada meter sama ada yang digital tu kan? Ya, first blinking tu itulah tu dia punya indikasi tu. Second blinking tu pergilah kau isi.
3: Yang dia sudah merak-merak tu kan?
2: Mula-mula dia blinking pasal dia pandai berhenti kan? Masih boleh jalan lagi. Kalau kau second blinking sudah tu itu habis.
3: Baru saya tahu. Okay.
2: Jadi E bukan bermaksud empty tapi dia bermaksud enough. Enough perjalanan jauh. Okay, masih ada lagi tu minyak kau. Jangan kau risau, okay?
3: Okay,
2: boleh sekurang-kurangnya 60 km. Boleh sampai ni kan?
3: Boleh.
2: Okay,
3: ready. Pasang tali pinggang
2: tapi,
3: sekarang
2: juga. Tapi, pendingin hawa tu, aircon tu dipadamkan.
3: Okay. Dia mati sekarang.
2: Dia mampu lagi memberi tambahan 10 km. Okay. 70 km boleh sampai.
3: Jadi sampailah tanya Arun ni.
2: Dan tambahan 10 km jika kamu memandu sekitar kelajuan 5 km ya 50 tu alah tu meter kereta.
3: Okay,
2: jangan pula racing. Kalau racing dah sampai tu nanti 60.
3: Mau naik flyover sudah ni.
2: Jadi kamu jangan risau, okay? Kalau sampai E sudah. Kau yang risau tadi tu.
3: Iya.
2: Sesa jangan bagi suspense kau.
3: Kau yang risau saya.
0: Oh, baru saya tahu. Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam lah tu. Janji dengar.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
5: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Bah bah, ngam lah tu. Okey, sampai FM bagus. Biz on air untuk hari ini. Cerita pasal persiapan.
1: Persiapan apa ni?
0: Kalau kau mau buat persiapan untuk majlis hari jadi kah?
1: Hari jadi.
0: Rumah terbuka kah? Okay. Ataupun apa-apalah acara istimewa yang memerlukan kau menggunakan banyak meja kerusi.
1: Kawin.
0: Oh, iya.
1: Kalau hari jadi, keluarga-keluarga saja.
0: Mana tahu dia.
1: Kalau saya orang kaya,
0: saya akan... Kampung.
1: Kenop, kampung.
0: Kenopia. Betul. Kema.
1: Oh, jadi ini untuk kamu yang mungkin ada perancangan untuk buat majlis kenduri, hari jadi yang besar-besaran, pengurus satu kampung, rumah terbuka, majlis koperat ataupun apa aja acara istimewa. Nggak perlu kamu pening mau pikir pasal tuh kelengkapan yang segala kenopi, meja, kipas, semuanya ada di Naz and Co.
0: Betul. Jadi kamu boleh terus hubungi mereka sebab mereka menyediakan perkhidmatan sewa kenopi. Jadi dia lengkap dengan macam yang cakap tadi, kerusi, meja, lapis meja, lapis kerusi, kipas pun ada juga.
1: Kipas yang besar tuh kan.
0: Besar, betul.
1: Lagi satu nih, memang senang lah. Dia mudah, praktikal dan sesuai untuk pelbagai jenis majlis.
0: Betul. Jadi orang akan terus hantar orang terus tolong ini apa kasih sedia terus kasih tetap terus semua.
1: Kok konteks ya si Naz and Co, majlis apa, bila orang akan datang.
0: Apa mau, yang kamu perlu, kasih tahu saja.
1: Ya, kau mau size kanopi 10x10?
0: Ada.
1: 10x15?
0: Ada juga.
1: Ada juga. 10x20?
0: Ada juga itu.
1: Meja panjang?
0: Ada.
1: Meja pinik?
0: Ada
1: semua
0: juga.
1: Semua ada.
0: Semua ada. Jadi kamu boleh terus saja ke Facebook Sabah FM. Kamu boleh tengok di sini. Kami sudah pun tag apa ni, dia punya nama kedai itulah. Nes.co.
1: Tengok tu, meja panjang, lapis meja, lapis kerusi, semua ada.
0: Semua ada. Okey, jadi mereka menyediakan peralatan yang lengkap lah, bersih, berkualiti untuk majlis anda dari kecil hinggalah besar.
1: Okey, jadi kamu boleh terus ke Facebook resmi kami, kamu tengok di sana.
0: Okey, itulah Biz on Air untuk hari ini.
1: Salah FM.
0: Bagus banget.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM. Bah. Ngam Latu.
3: Bangam lah tu, terima kasih yang terus bersama kami. Dan pastinya untuk petang ini hampir sampai ke penghujung tugasan kami. Okay. Cerita pasal telur.
4: Telur ayam.
3: Telur.
4: Telur. Kau suka telur putih telur ke kuning telur?
3: Putih.
4: Kuning.
3: Oh, tapi kalau kena masak apa ni yang mata tu kan? Kuning.
4: Dua-dua lah tuh.
3: Tapi biar yang dibegoyang lah. Goyang sikit-sikit.
4: Okay, si Winston.
3: Oh.
4: Kalau si orang, ini sempat kau kelip mata. Anak-anak memang favorite telur.
3: Okay, maknanya memang cepat habis lah kalau begitu kan.
4: Sempat ada.
3: Okay, kita ada si Marsa pula. Dia bilang beli satu tray tu lebih dari seminggu juga lah baru habis. Kalau ada ikan atau ayam, sempat juga tu telur rosak masuk angin tu upset ya, simpan dalam peti sejuk. Maknanya di luar je lah kan. Nah, kalau beli banyak tu pastikan masuk dalam peti sejuk lah. Okay. Kalau beli banyak tu jangan simpan di luar.
4: Nanti masuk angin. Si Christina bilang sehari. Anak-anak hantu telur.
3: Oi.
4: 30 biji satu hari.
3: Janganlah.
4: Mungkin anak-anaknya lebih dari 5.
3: Oh, betul. Ataupun mungkin diambil dia beli yang satu tray yang 10 biji itu sekali.
4: Okeylah.
3: Okey.
4: Si Triksi, 2 minggu. Sebab kalau mau makan baru masak.
3: Oh, okey. Ya, ya betul. Tiap sampai 5 hari saya suka makan telur rebus. Ini si Siti Zulaika.
4: Mayani Emma, 2 minggu. Lepas tu masuk icebox.
3: Okey. Si Odeng, 5 hari saja dia bilang. Woi, lajunya amat. 5
4: hari.
3: 3 okay. kali 5, 15. 6 biji sehari.
4: Campin matematik kok. Si Elisa tak dapat dipastikan sebab makan ikut selera.
3: Okay.
4: Saya anak 3 orang.
3: Oh.
4: 1 bulan kadang-kadang 3 tray. Hui. Kadang-kadang 2 tray pun dah habis.
3: Oh, tengok dia punya keberangkalian ataupun
4: selera.
3: Selera makan.
4: Mami, hari ini saya mau makan telur rebus.
3: You want egg today? No.
4: I don't want egg.
3: Okay.
4: Chicken.
3: Chicken. Okay. Si Ilham boleh bilang sekitar 2 minggu bergantung keperluan. Okay.
4: Si Zulhazad, 1 hari je dia bilang.
3: Itu kompom untuk perniagaan.
4: Oh iya, betul.
3: Tidak tentu, kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang 7 hari. Okey, 1 minggu, 1 tray.
4: Si Zihas, 1 minggu, 1 tray.
3: Okey, si Pai dia bilang 1 hari. Ini kompom untuk perniagaan.
4: Okay. Burger.
3: Alright, apapun cerita pasal telur ni kan. Telur adalah makanan yang padat dengan nutrisi sebenarnya.
4: Betul.
3: Dia mempunyai kebaikan telur ni kaya dengan protein seperti vitamin B12, B2, E dan juga D.
4: Okey, lepas tu telur ni juga membantu penurunan berat badan. Yang mana kandungan protein yang tinggi membuatkan kita ni rasa kenyang lebih lama sekaligus mengawal selera makan.
3: Dan juga di telur ni pun kan bagus untuk kesihatan mata, mengandungi antioksidan seperti lutein dan juga zinc santin yang membantu melindungi mata daripada penyakit seperti katarak.
4: Lagi satu ni membina otot sebab membekalkan asid amino, amino penting yang diperlukan untuk pembentukan dan juga pemulihan otot.
3: Tapi itulah apapun seperti yang disyorkan dan juga janganlah makan terlalu banyak sehari.
4: Betul.
3: 3 hingga 7 biji sehari lah.
4: Okey, 3 hingga 7.
3: Mm-mm.
4: Baiklah. Okey, apapun tugasan kami selesai.
3: Yep.
4: Selepas ini Simfoni Tetap di Hati bersama dengan DJ Kakachi.
3: Okey, jadi kami tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu daripada Yuna dan Sebenar.
4: Sabah FM. Assalamualaikum.
3: Jumpa lagi.

tetap di hati. Terima kasih masih setia bersama Sabah FM Bagus Ba. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya Nordin dan juga Azian yang telah menemani anda dalam Bah Ngamlatu Janji Dengar. Kini giliran Kakaci pula menemani anda dalam Simfoni Tetap di Hati sehingga 9 malam nanti. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan, tapi sebelum itu kita layan dulu lagu ini, Nirmala, Sabah FM Bagus Ba.

0: sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan, kata ulama, la yalzimul kadzab syai'un illa ghalaba alaihi. Seorang pendusta itu, katanya, pasti akan terkecoh oleh kebohongannya sendiri. Apa maksudnya, sahabat yang dimuliakan Allah? Orang yang suka berbohong ini, kebohongannya yang dihamburnya sana, dihamburnya sini. Orang yang tak tahu jadi tahu ini, suka berbohong sana, berbohong sini. Akhirnya, sahabat yang dimuliakan Allah, kebohongannya itu sendiri akan mengacah dia. Kebohongannya sendiri akan menimbulkan kekecohan pada dirinya sendiri. Dan akhirnya, sahabat yang dimuliakan Allah, orang sendiri yang akan tahu kebohongannya nanti. Sekarang nih, ya, dunia modern, sahabat yang mulia. Ada handphone, ada segala macam IT kita, teknologi yang semakin canggih ini, sahabat yang mulia. Kalau disalahguna, itu boleh mengundang padah pada diri kita sendiri. Ini sebagai satu contoh. Makanya, sahabat yang dimuliakan Allah, demikian juga sebaliknya dengan bersikap jujur. Walaupun jujur itu sebetulnya berat, dan barangkali kita akan kehilangan kawan, kehilangan sahabat. Tapi tidak apa-apalah, kan bagus. Biarlah yang mendampingi kita orang yang jujur, orang yang baik. Daripada kita didampingi oleh pendusta, daripada kita didampingi oleh orang yang akhlaknya buruk. Bukan kita memilih kawan, sahabat yang mulia, tapi kena hati-hati memilih kawan. Kita harus memilih sahabat atau kawan yang boleh menambah kebaikan dalam kehidupan kita. Kita kena cari sahabat yang boleh menambah iman dan takwa kita. Kita cari sahabat yang saat kita melihat dia, kita ingat sama Allah, ingat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apalah artinya kita didampingi oleh orang-orang yang suka mendusta? Dan pastinya orang suka berdusta ini, hari ini barangkali dia kawan, besok lusa kalau dia tidak ngam sama kita, apa dia buat? Ah, mulalah budaya pembohongannya itu akan mulai melebar ke sana kemari. Maka akhirnya, sahabat yang mulia, nanti kebohongannya itu akan menjerat dirinya sendiri. Maka sahabat yang dikasih dan dimuliakan Allah, elakkan, jangan ada sikap bohong dalam diri kita. Ingat, seorang pendusta itu pasti akan terperangkap dengan kebohongannya sendiri. Maka jangan ada dusta di antara kita. Biarlah kita jujur apa adanya, insya Allah pasti kita akan selamat di dunia dan akhirat. Hubungan yang dibina di dunia tanpa didasari oleh hubungan dengan Allah atau cinta kepada Allah, itu nanti kata ulama di akhirat akan jadi musuh kita. Jadi biarlah, sahabat yang mulia, kita doa sama Allah, mudah-mudahan kita mendapat naungan arasy Allah. Antara beberapa golongan yang Allah janjikan itu, salah satunya ialah sahabat yang bertemu dan berpisah semata-mata karena Allah. Ini antara orang yang akan dapat naungan arasy nanti di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, Allah pelihara kita, jangan jadi pendusta, dan kita didampingi oleh sahabat-sahabat yang jujur, sahabat-sahabat yang setia, sahabat-sahabat yang boleh menerima kita apa adanya. Dan mudah-mudahan sahabat yang baik itu tidak akan menapuk benda yang benar. Sahabat yang baik itu akan jujur seadanya, dan kalau kita ada salah silap, maka dia akan menegur dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, mudah-mudahan kita jadi orang yang jujur pada diri kita dan jujur dengan siapapun, insyaAllah. Jumpa lagi, sahabat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.05 petang hanya di Sabah FM.

Simpan itu tetap di hati buat yang masih berada di jalan raya memandu pulang atau dalam perjalanan ke destinasi masing-masing. Pandulah dengan cermat dan berhati-hati. Jangan lupa okey, hidupkan lampu kenderaan dan utamakan keselamatan. Buat anda yang sedang sibuk di dapur pula, menyediakan juadah untuk keluarga, semoga segala urusan memasak dipermudahkan. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.35 petang.

0: Systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
2: Kota Belud, 101.5 FM.
3: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ustaz Nasraf Aidin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Kahfi bermula ayat 83.

Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.

Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berkata.

Simfoni Tetap di Hati, semoga malam ini membawa ketenangan dan keberkatan buat kita semua. Bagi yang masih dalam perjalanan, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan. Yang di rumah pula, inilah masanya untuk kita luangkan sedikit masa bersama keluarga, nikmati makan malam dan rehatkan diri selepas seharian beraktiviti, seharian bekerja. Teruskan bersama kami, okey? Kerana sebentar lagi, 7.30 malam, kami akan bawakan kepada anda berita ringkas dengan perkembangan terkini. Sampai FM Bagus Bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurik gamat.
1: Dapatkan Hurik gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurik.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Kota Belut 101.5 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Tak ada manusia yang terlahir sempurna.
2: Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali

0: والحمد لله. لا إله إلا الله، الله أكبر.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid.
4: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Taala. Ini masalah kita ni.
3: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
5: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
3: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
2: Tuhan, gimana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
1: Amir Yukes.
3: Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
1: Remus Safir. Santiana Ramli. Fas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

Poni tetap di hati buat pembina bola sepak. Jangan lupa awal pagi nanti jam 3 pagi, aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA menemukan Perancis menentang Spanyol. Siapakah bakal mengesahkan tempat ke pentas final? Saksikan perlawanan penuh secara langsung, okay, di RTM Click. Jadi kalau anda memang kaki bola, siap-siap pasang alam ya. Teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Bar. Dan sebentar lagi kita akan dapat ikuti X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik. Dan selepas itu, selepas utama 9 malam ini, Ozil akan menemani anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua.

0: Oke, baiklah guys, baiklah pendengar semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Semoga Anda terhibur semua dengan lagu yang baru kami perkenalkan. Nah, kami dari kumpulan mana? Kekejutan melanda Anda. Kami dari kumpulan Gambus Aurora.
1: Kita akan dengarkan lagu seterusnya, yaitu Nang Guranang.

0: Oke, baru kita dengarkan tadi lagu dari Mimi Nang Kuranang. Jadi kami perkenalkan, nah, kumpulan ini ialah kumpulan Gambus Aurora.
1: Oke, kami terdiri daripada 9 orang ahli untuk hari ini. Kebiasaannya kami lebih ramai, tapi untuk hari ini kami ada 9 orang. Oke, untuk kami punya pemain gambus, diperkenalkan Encik Mat Norman. Untuk pemain gitar pertama kami, Encik Ali. Dan pemain gitar kami yang kedua, Encik Joe. Dan seterusnya pemain keyboard kami, Encik Hazli. Pemain bass kami, Encik Ruji. Dan yang terakhir, pemain drum kami, Encik Sidi.
2: Okay, dan seterusnya saya perkenalkan saya, penyanyi Aurora Band, V. Okay, yang sebelah kawan saya, Mimi.
1: Hai.
2: Dan seterusnya penyanyi yang ketiga adalah saudara Lobo.
0: Ya, terima kasih. Akulah tu. Okay, baiklah. Untuk diselajurkan lagi dengan lagu seterusnya, dua buah lagu.
1: Yaitu Umpan Jinak di Air Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.

0: baru tadi ke udara dua buah lagu umpan Cina yang tenang dan pilih-pilih orang Sabah.
1: Oke, baru-baru ini kami sudah membuat MV untuk lagu terbaru kami yaitu Joget Merindu.
2: Oke, lagu ini adalah ciptaan Lee Slamba dan Ajim Slamba dan liriknya adalah daripada NK dan Vili.
1: Musik video ini akan dilancarkan dalam masa yang terdekat lah. Kami akan lancarkan di YouTube, TikTok, dan Facebook lah.
0: Oke, baiklah. Kita akan selajurkan lagi berhibur terus dengan Joget Merindu dari Mimi dan Bee.

0: Itulah tadi lagu daripada terbaru kami dari Mimi dan Abi bertajuk Joget Merindu. Oke, sebelum berakhir kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada X-Band dari RTM karena telah mengundang dan menjemput kami dalam rancangan ini.
1: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kumpulan kami, bolehlah melayari Facebook kami, Persatuan Gambus Penilik.
2: Dan untuk lagu penutup, dengarkan Lakiku Belum Mulih.
0: Lagu yang begitu top dan mantap sekali.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Itu dia Zizi Kirana, Pijak. Anda dengarkan di Baria Sabah FM bersama Ozel di sini. Oke, apapun, selamat malam untuk kamu semua di mana juga kamu berada malam ini. Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat semuanya. Oke, jadi macam biasa dalam segmen ini, kamu boleh request 3 buah lagu, boleh terus hantar permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Oke, apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi dan waktu ini 3 jam seterusnya bersama Ozel. Oke, jadi di jam pertama ini macam-macam lagu best, lagu-lagu permintaan kamu. Ozel masih lagi tunggu lagu-lagu permintaan kamu dan sekarang ini ada 3 permintaan sudah. Memang banyak sudah kan. Oke, jadi siapa-siapa yang teringin dengar lagu favorite ataupun lagu untuk seseorang boleh WhatsApp sekarang. Jangan malu, jangan segan lah. Oke, yang tengah bekerja, selamat menjalankan tugas kamu. Semoga tugasan malam ini dipermudahkan dan orang bilang dapat menjalankan tugas dengan jayanya untuk malam ini. Oke, jadi di jam seterusnya, di jam kedua, kita ada analisis bola sepak Piala Dunia, perlawanan semifinal. Oke, jadi kamu nantikan siapakah yang akan bersama-sama kita nanti untuk menganalisis perlawanan semifinal.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: lead and plump.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar.
3: Dari yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Ya, demam Piala Dunia semakin berada di penghujung. Okey, ada 4 pasukan sahaja lagi yang akan bakal bergelar juara. Keempat-empat pasukan ini, pasukan mana kamu rasa yang bakal menjulang Piala Dunia untuk tahun 2026? Adakah France? Adakah Spanyol? Adakah England? Adakah Argentina? Coba kamu WhatsApp sekarang, bagi tahu saya siapa yang bakal juara kamu rasa. Oke, untuk pagi ini, perlawanan pagi ini dan juga perlawanan untuk besok paginya pula, oh, silakan kongsikan sekejap saja lagi. Kamu terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia semakin berada di penghujung semifinal sudah guys. Okey, jadi untuk perlawanan Piala Dunia semifinal akan bermula pada pagi ini subuh-subuh guys. Okey. Pertembungan di antara France menentang Spanyol bermula 3 pagi waktu Malaysia. Jangan lupa menonton di RTM Click. Kamu boleh saksikan di Sukan RTM dan juga di TV OK. Alright. Dan pada esok harinya pula di sebelah pagi juga, 3 pagi juga, perlawanan di antara England menentang Argentina. Ha, memang pasukan-pasukan yang memang giant, memang pasukan yang memang menjadi pilihan lah. Okey, belum lagi bermula Piala Dunia, memang ini antara pasukan yang menjadi pilihan untuk bergelar juara. Okey, jadi kalau kamu rasa siapa yang akan ke final? Coba kamu WhatsApp sekarang di 019 490 4848.

bicara. Amboy-amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Ya, Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Macam biasa, tepat 10 malam kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam kedua dengan analisis bersama dengan seseorang jurulatih yang sangat-sangat diiktiraf dan memberikan banyak sekali analisis yang terbaik sebelum-sebelum ini. Siapakah dia? Nantikan tepat 10.15 minit malam nanti. Sabah FM, bagus bang.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah. Pelabuhan Midport penuhi permintaan perdagangan global. BDR beri impak positif jimat lebih 4 juta liter petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Bagus bah, Sabah FM. Dengarkanlah rasa jiwa,
2: nikmatilah rasa cinta. Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar

Julai, Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan Bolsa.

0: Maksimal FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas Nasional Malam yang menemani 4 jam anda sebelum ini. Aizat Azam aka DJ Ijad, pembuka hari ini 15 Julai 2026. Hanim di sini, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Akan menemani anda selama 6 jam untuk Geng Burung Hantu bermula pukul 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Jadi untuk yang menyambut hari lahir hari ini,

Selamat hari lahir diucapkan dan semoga pertambahan usia ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doanya. Amin. Usia hanya angka. Percaya dan yakin setiap hari adalah peluang untuk kita mencorak kehidupan lebih baik dari semalam. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Hani makan terus menemani anda dengan susunan lagu menarik hingga jam 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: I heard what you said to the

0: Kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kerja ataupun urusan penghantaran barang, kan abang-abang lori kita dikabarkan, disampaikan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Utara Selatan, pergerakan kenderaan bagi jajaran utara, tengah dan selatan berada dalam keadaan baik. Begitu juga dengan Lebuh Raya di Lembah Kelang. Bagi pengguna di Pantai Timur, aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 turut lancar dan bergerak tanpa sebarang gangguan di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan kelewatan dijangka berlaku di Tambak Johor, terutamanya arah selatan jabatan ke CIQ Woodlands, Singapura. Awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan dan jaga jarak selamat kenderaan anda. Bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik. Peka kepada keadaan sekeliling, itu yang paling utama. Kepada anda yang kalau kita bawa kenderaan tu kan, mungkin kita akan rasa sedikit mengantuk, dapatkan rehat yang cukup. Itu yang tips yang paling kita nasihatkan sebelum memulakan perjalanan. Untuk sebarang info trafik terkini, boleh membuat semakan dalam paparan CCTV terkini melalui aplikasi 7 Muat, turun menerusi Google Play atau App Store. Sebarang kerosakan, boleh layari aplikasi My Jalan. Juga boleh muat turun melalui Google Play dan App Store. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan, yang hanya mengharapkan semoga anda terus kekal fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim di sini. Apa khabar anda di luar sana? Semoga sihat walafiat hendaknya. Masih segar menemani Hanim juga di radio frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan anda. Sempat juga Hanim menjengah ke muka buku Nasional FM. Ada rakan kita dari Ipoh, Itachot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nur Ariza. Assalamualaikum. Dari YB Raja Tun Dr. Philips Maling. Ada juga dari Santania Beruas. Selamat bertugas DJ Hanim dan geng Burung Hantu. Semoga sihat ceria selalu. Beruas hadir di Nasional FM. Terima kasih. Ada Nenek Ali juga. Ada Ahmad Suhaili, Abdul Jalil Tahir, ada Apul Arminang, Hasnah Hasani, Hasnah Hasrani. Assalamualaikum DJ Hanim. Selamat ke udara di konti Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Jerantut, Pahang katanya. Terima kasih. Ada Princess Su, ada Muhammad Muhaimin, ada Razak Balangi Syah Putra. Ramai yang masuk meninggalkan komen-komen di muka buku Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan, okay, kepada anda. Walau apa juga yang anda lakukan hari ini, mungkin ada yang tunggu perlawanan bola sepak kita pagi nanti pukul 3 pagi. Macam Amirul Adi, Amirul Abadi katanya nak tidur dulu sebab nak kunci jam bangun pukul 3 pagi menyaksikan perlawanan bola FIFA 2026. Okey, semoga semuanya kekal sihat segar sepanjang hari ini. Okey, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan boleh streaming langsung di

0: Senang FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Gang Burung Hantu
2: Nasional FM.
3: Mini Piala Dunia.
4: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa, menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Mini Piala Dunia.
7: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Buat semua pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM, semoga apa juga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hanim nak ingatkan juga, jangan sesekali kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kerana apa? Kerana garis masa rezeki setiap orang memang berbeza. Ada yang rezekinya datang awal, ada juga yang menunggu sedikit lebih lama. Itu bukan bermaksud kita ketinggalan, tetapi aturan terbaik sedang diatur Yang Esa pada waktu yang paling tepat. Teruskan berusaha, jangan berhenti, berhenti berdoa dan yakin dengan setiap langkah yang sedang anda lalui. Percayalah, rezeki tidak pernah salah alamat. Selagi kita tidak berputus asa, sentiasa ada harapan dan peluang menanti di hadapan. Kepada anda, geng burung hantu, terima kasih kerana menemani Hanim pagi ini. Semoga hari ini dipenuhi dengan ketenangan, keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa, menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

di geng burung hantu. Waktu ketika ini saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Saya nak ucapkan selamat pagi kepada Ucup Teluk Mas Lama Pira. Ada juga kat dalam ni Hisham Syam, ada Nanggen, ada Su, ada Lady Hida. Assalamualaikum. Ada Zam 67, ada Ibra Angles, ada Edward Amirul yang sedang masak sambal katanya. Ada Ita Chot, ada Nolin Tiko, ada Shida juga di situ. Ada Cik 84, ada Muhammad Mohadir, ada Tenten, ada juga Kakak Cahaya kita. Okey, terima kasih kerana menjenguk TikTok Live Nasional FM. Inilah peneman saya hingga ke 6 pagi. Tanpa anda, kesunyian saya di konti ini. Waktu-waktu sekarang ini juga ada juga yang berkongsi katanya sedang menunggu aksi perlawanan antara Sepanyol menentang Perancis. Mampukah jentera serangan Sepanyol menembusi kubu kebal Perancis pagi ini? Pukul 3 pagi jadual perlawanannya kan. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Teruskan hiburan bersama Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

akhir. Saksikan pertemuan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan.

0: bersama Semutani di National FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu National FM.
2: Mini Piala Dunia.
3: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
4: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, masih ada yang masih dalam perjalanan penghantaran barang macam abang lori kita, abang Mamex, hadir dalam TikTok live kita. Semoga dipermudahkan segala urusan penghantaran barang ke dari itulah kita kan, untuk mencari rezeki. Macam-macam kerja kita buat. Ada yang dah bangun untuk buat donat macam Kak Su kita tu kan, ada yang sedang masak sambal macam Edward tadi, macam-macam aktiviti yang kita dah mula lakukan sejak awal pagi untuk mencari rezeki. Semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM. Mengikut Jabatan Met Malaysia, antara amaran ribut pertil yang dikeluarkan pada pukul 2 pagi 15 Julai 2026, amaran ribut petir di kawasan Perlis, Kedah, Langkawi dan Kubang Pasu, Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, Sarawak, Seri Aman, Bentong, Betong, Sarike, Pekan dan Julau, Sibu, Konowit dan Selangau, Mukah, Dalat, Mukah, Kapet, Dong dan Belanga, Bintulu, Tatau dan Bintulu, Miri di Subis dan Limbang, Sabah pula di Pandalaman, Kuala Penyu dan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan juga ada amaran ribut petir. Kepada anda yang melalui kawasan yang Hanif sebutkan tadi, semoga anda sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, keadaan bersedia dengan apa rintangan yang berlaku di hadapan. Sebab itu, kekal fokus dalam pemanduan adalah satu perkara yang paling penting. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda di luar sana, mungkin ada siswa dan siswi yang sedang mendengarkan Nasional FM. Ini adalah berita baik kepada siswa dan siswi. Kementerian Pendidikan Tinggi memberi manfaat kepada 1.18 juta pelajar di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS. Adalah pemberian voucher buku yang bernilai RM100. Tempoh penubusan dan pembelian adalah berkuat kuasa hari ini 15 Julai 2026 mula jam 11 pagi. Boleh tebus voucher itu di platform penubusan dan pembelian portal My Siswa Place di pautan http://www.mysiswaplace.my. Okey. Pelajar boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menembus voucher serta membeli bahan bacaan secara dalam talian. Lebih 300 rakan niaga didaftarkan yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran, penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. Ini adalah inisiatif kerajaan kepada siswa dan siswi di negara kita. Kepada anda semua, teruskan berhibur dengan susunan lagu Geng Murah Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Girls. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan Gol Streaming langsung di

Pendengar Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Pastinya pagi ini tumpuan peminat bola sepak dunia pastinya terarah kepada aksi panas membabitkan Sepanyol menentang Perancis. Dua gergasi Eropah yang bakal merentap dalam perlawanan yang dijangka penuh dengan aksi berkualiti, taktikal yang menarik dan pastinya mendebarkan hingga ke wisil penamat. InsyaAllah. Persoalannya, mampukah Sepanyol meneruskan rentak cemerlang dengan corak permainan pantas mereka ataupun Perancis yang membuktikan pengalaman dan kekuatan skuad melangkah ke pentas seterusnya. Apapun pilihan anda, satu yang pasti, pagi ini peminat bola sepak bakal disajikan aksi bertaraf dunia. Jadi jangan ke mana-mana, yang ada di depan TV itu rasa berdebar menyaksikan mulanya perlawanan. Dan sebentar nanti pada pukul 3 pagi, nikmati setiap detik perlawanan bersama RTM Klik di saluran Sukan Plus dan TV. Okey, sama-sama kita saksikan aksi pasukan pilihan anda memberikan persembahan terbaik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang

Sayang, Hanin tak pergi mana-mana. Hanin masih lagi di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ketika ini pukul 3.10 minit pagi, semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan pagi ini. Sama ada yang sedang memandu, memulakan tugasan, ada yang berniaga, ada yang dah mula buat kuih pagi ni kan, ada yang dah selesai dah masak nasi lemaknya, ada juga yang sedang dekat depan kaca TV menyaksikan perlawanan hebat Spain menentang France ketika ini. Pagi ni pastinya ramai yang tidak melepaskan peluang menyaksikan aksi hebat perlawanan Spanyol menentang Perancis, kerana kedua-dua pasukan ini sentiasa menjadi antara kuasa besar bola sepak dunia. Terus bersama Nasional FM, radio utama bahasa Melayu, untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Siti. Kalau ketika ini yang sedang menyaksikan perlawanan antara Spain menentang France, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati. Suka saya untuk menyapa pendengar-pendengar yang ada dekat dalam TikTok Live ketika ini, antaranya Haliza Baha. Assalamualaikum. Lagu-lagu best katanya pagi ni. Alhamdulillah. Daripada John Brunei, daripada Brunei katanya. Ada juga Ita Chok, Shazila, Sharifah, Meros, Skaya, ada ramai, ada Ash tadi, ada Sharifah, Meros, Kalas. Okey, ada lagi dekat dalam ni, ramai yang menyapa kita. Ada Maria Mazih, Maria Mazilan, ada Yong Izzah, pagi ni ada Suhana Angah. Ramai yang orang yang dah bangun, kakak-kakak kita terutamanya, ada yang merancang segala aktiviti pagi ini untuk jualan pagi hari. DJ Hanim tetap di hati, seperti juga anda semua di luar sana, anda tetap di hati semua DJ-DJ Nasional FM. Begitu jugalah kalau anda sentiasa di hati kami, kami juga akan sentiasa jugalah ada di hati anda, harapnya begitu. Okey, hari nak cerita juga pagi ni kepada pencinta haiwan. Haiwan, ada orang kata pencinta haiwan ni adalah mereka yang memiliki haiwan baka yang mahal kerana sanggup berbelanja besar. Tapi bukannya, hakikatnya kasih sayang terhadap haiwan boleh bermula dengan perkara yang sangat kecil. Pernah tak dengar orang kata kalau kita memberi makan kepada haiwan seperti kucing ni, murah rezeki kita kan? Betul. Kalau kita ada rezeki lebih, apa salahnya kita beri kepada haiwan jalanan yang kelaparan? Mungkin kita tak mampu menyelamatkan semua haiwan, tapi bagi seekor haiwan yang sangat lapar, cedera atau keseorangan, tindakan kecil kita ini mungkin mengubah seluruh hidupnya. Menjadi pencinta haiwan bukan tentang apa yang kita miliki, ia tentang sejauh mana kita sanggup mengurangkan penderitaan makhluk yang tidak mampu meminta tolong. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus, Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabarnya sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dikasihi dan dimuliakan Allah? Mudah-mudahan apapun yang kita buat sahabat pendengar, walau dimanapun kita, kita berharap semoga rahmat Allah, barakah daripada Allah sentiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar, nilai ini hidup kita ini kalau bilang orang apa, disimbah dengan rahmat Allah, masya Allah, tenangnya lain macam, damainya lain macam, dan nada orang boleh rasa, kita saja yang dapat merasakan kedamaian itu. Makanya apapun yang kita buat, jangan putus berharap rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar yang mulia, kali ini saya mengajak para pendengar untuk merenung apa perbezaan di antara orang pintar dengan orang yang bijak. Masya Allah, kita semua berhajat, berhasrat, betul kan? Mau jadi orang pintar, mau jadi orang bijak. Tapi kita kena kenal pasti dulu ciri-ciri orang yang pintar dan ciri-ciri orang yang bijak. Lepas itu mari kita sama-sama bercermin. Saya cermin diri saya sendiri, dan kita para pendengar pun sama-sama kita ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin membaik diri kita, semakin mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak perkara-perkara yang bermanfaat yang dapat kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, yang pertamanya perbezaan orang pintar dengan orang bijak. Ya, dengar tenang-tenang ya sahabat pendengar, jangan kelang kabut. Kita bicara santai saja, yang penting sampai. Yang pertama, perbezaan orang pintar dengan orang bijak apa dia? Orang pintar cepat buat tanggapan. Oleh karena dia ini terlampau pick up, ya, dia punya entah berapalah, dia punya terabyte, dia punya kepintaran, kecekapannya ini, maka dia bila dia berbual sama orang, dia berkonsultasi dengan orang, ya, dia tengok orang punya watak, dia cepat buat tanggapan. Kenapa? Karena kelajuan berfikirnya tuh, pintarnya tuh. Maka dia akan cepat buat tanggapan. Beza dengan orang bijak, sahabat pendengar. Orang bijak ini, ya, dia akan berpikir dulu sebelum dia buat tanggapan. Contohnya apa? Bila kita berbual sama orang yang baru kita kenal, orang pintar ini dia akan baca orang cepat. Ya, dia tahu, oh ini begini, watak begini, begini, begini. Banyaklah indikator-indikatornya itu. Sedangkan orang bijak beza. Orang bijak ini, dia berbual, kemudian apa-apa maklumat yang sampai, dia fikir dulu sebelum dia buat tanggapan. Ini hebatnya orang bijak ini. Makanya orang bijak itu tidak mudah terpengaruh dengan persepsi. Beza dengan orang pintar. orang pintar ini, dia mudah terobses dengan persepsinya. Kenapa? Sebab dia merasa dia pintar. Orang bijak tidak gitu. Orang bijak dia renung dulu, dia halusi dulu, dia tenang-tenang dulu, difikirnya, baru dia buat tanggapan. Makanya ketika dia sudah buat tanggapan, orang bijak itu tidak ada penyesalan. Bahkan terlalu minimal penyesalan yang ada bagi orang bijak. Sedangkan orang pintar itu laju dia, cepat buat tanggapan, cepat berpersepsi. Tapi ampun maaf sahabat yang mulia, ya kadang-kadang bahkan biasanya orang pintar ini nanti akan menyesal dengan keputusannya. Kenapa? Terlampau cepat buat tanggapan dan persepsi. Yang keduanya apa? Orang pintar ini, ya dia hanya menilai berdasarkan logik. Oh, dengan fakta sekian, logik ini. Beza dengan orang yang bijak, sahabat yang mulia. Orang bijak ini dia menilai berdasarkan pertimbangan. Dan pertimbangannya itu juga secara logik dan ini yang ada nih sama orang pintar. Orang bijak ini apa? Dia by logic juga dengan izin, tetapi dia tidak melepaskan emosional. Ya, apa dia kalau bahasa kampung kita ini bilang perasaan, bah. Kita punya perasaan hati itu. Dia tidak hanya menilai secara fisik, tetapi dia melihat metafisiknya apa. Dia tidak hanya melihat segi logik, tetapi dia menilai dari sudut emosi. Ya, perasaan dia mengheret ataupun dia menilai daripada dalamnya itu juga. Makanya orang yang bijak itu dia tidak hanya sekadar fakta, tapi dia juga melihat keadaan sekeliling, ya. Dan inilah yang selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-191. Di hujung ayat itu ada Allah taala sebut, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda ini, yakni kejadian langit dan bumi serta semua kejadiannya dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Apa mafhum yang boleh kita faham dari hujung ayat Ali Imran ayat 191 ini? Bahwa sahabat yang mulia, orang bijak itu dia merenung, melihat fakta, dan kemudian dia meresapkan ke dalam hati sanubarinya sehingga dia mendapat sesuatu, yakni melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Beza dengan orang yang pintar tadi, dia hanya melihat fakta tetapi dia tidak membawa perasaan untuk menilai di sebalik apa yang dapat dilihat dengan mata kepala, tetapi tidak melihat di sebalik yang dilihatnya itu apa. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, untuk kali ini sampai di sini dulu, kita akan sambung bicara kita tentang perbezaan orang yang pintar dan orang yang bijak. Jumpa lagi sahabat, mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

0: سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Rafi menemankan anda dalam Segar Lebih Menyegarkan. 15 Julai hari ini, 29 Muharram 1448 Hijri, bersama Redwin. Hari ini apa khabar?
3: Ya, Rafiq yang apa khabar? Okey.
2: Alhamdulillah sihat.
3: Lama tidak kedengaran suaranya kan.
2: Nah, inilah ni.
3: Pertengahan bulan Julai baru dia muncul. 15 Julai hari ini.
2: Dekat-dekat gaji kan.
3: Oh, cuti berhabislah.
2: Tidaklah, kita okay. Ada yang perlu diselesaikan kan.
3: Faham. Rafiq ada tugas ataupun ada perkara yang penting, bukan cuti sembarangan.
2: Betul.
3: Tapi dia kembali hari ini, kasih kawan kamu Sab Ramai yang tanya, mana si Rafiq? Kasih datang dulu dari sini konti ya, kita bawa dia hari ini.
2: Rafiq datang sehari, minggu depan baru full blast.
3: Baik.

0: Jadi macam biasalah kami berdua kasih kawan kamu sampai 10 pagi ini. Dan lepas ini ada perkongsian cuaca dan juga trafik.
1: Ya, nanti kan sebab saya lagi. Dan apapun Rafiq mau bagi tahu tadi pagi Espana mana.
0: Tahniah Spanyol.
1: Kan Perancis beli kalah kan, kecewa juga saya lah.
0: Kecewa penyokong Perancis sebab satu gol pun tiada.
1: Ya, tapi apapun itulah bola. Kita dengarkan dulu lagu ini sampai FM.
0: Bagus, Pak.

0: Info cuaca hari ini.
1: Bagi kita kongsikan info cuaca untuk anda hari ini 15 Julai 9 pagi di Sabah. Kita khususkan dahulu untuk di kawasan pedalaman Ribut Peti di beberapa tempat dan wilayah Persekutuan Labuan. Pagi ini dijangkakan ramalan cuacanya ribut peti di kebanyakan tempat dan hujan di beberapa tempat untuk kawasan Pantai Barat dan Tawau, manakala Sandakan serta Kudat tiada hujan 9 pagi ini.
2: Okey, petangnya pula pedalaman dan Sandakan ribut peti di beberapa tempat, manakala kawasan yang melibatkan di Pantai Barat Sabah, Tawau serta di Kudat hujan di beberapa tempat petang ini. Di wilayah Persekutuan Labuan hujan tiada. Ha, begitulah, hujan tiada.
1: Suspend maksudnya
2: kau, cuaca okey lah petang ni di Labuan.
1: Hujan tiada sebelum petang. Baik, malam pula ramalan cuacanya ribut petir di beberapa tempat untuk kawasan pedalaman dan Pantai Barat, manakala hujan di beberapa tempat untuk kawasan Sandakan, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan, manakala Tawau tiada hujan sebelah malam. Sekarang ni kan cuaca tiap menentu, El Nino.
2: Betul. Jadi kan, ada waktunya-waktunya tu tiba-tiba hujan, ada waktunya tu panas ya, sepanjang hari kan.
1: Betul, dan hujan dia pun kalau di Kota Kinabalu dia macam 30 minit begitu kan. Sekejap saja. Minggu lepas macam angin kencang tu,
2: betul,
1: Taufan Bavi tu dari Taiwan tu kan,
2: adalah kena tempiasnya sini kan.
1: Ya,
2: okey, jadi itu ramalan cuaca sepanjang hari ini. Kamu boleh tengoklah di laman Sisawang met.gov.my ataupun sedang sejak kamu buat turun aplikasi My Cuaca.
1: Ya, selepas ini kita kongsikan juga info trafik untuk anda tengah memandu ketika ini. Terima kasih sambil-sambil mendengarkan Sabah FM tu. Kita layan terus lagu-lagu yang tersedia untuk anda. Sabah FM,
2: bagus bang.
0: Info cuaca hari ini.
3: Setiap pagi kami akan menemani masa pemanduan kamu. Apalagi layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: Baik, kita kongsikan keadaan trafik pada pagi ini. Bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran, dilaporkan perlahan. Sekarang ini lebih kurang 15 ke 20 minit masa pemanduan diperlukan kawasan tersebut. Manakala di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan sesak sudah sekarang ini, 21 minit kelewatan berlaku di kawasan ini. Manakala di Tebobon juga dilaporkan perlahan 10 minit masa pemanduan diperlukan. Manakala di Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan mulai sesak menuju ke Pusat Bandaraya. Ini dari SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah. Sekarang ini 12 ke 15 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal juga dilaporkan perlahan di kawasan tersebut, 7 minit masa pemanduan. Di Jalan UMS, dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan perlahan sekarang ini, 9 ke 12 minit kerana kesesakan juga dijangka berlaku di kawasan Bulatan Masjid Bandaraya. Kawasan berikutnya, ini di kawasan Sekolah di Likas, dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas dilaporkan perlahan 10 ke 15 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Lokasi berikutnya kita kongsikan, ini di Jalan Kolam Minintot juga dilaporkan perlahan 7 ke 10 minit. Manakala anda yang menggunakan dari Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 5 minit masa pemanduan diperlukan. Di Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan sesak 12 ke 15 minit masa pemanduan. Dan di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum juga dilaporkan perlahan sekarang ini, 10 ke 15 minit masa pemanduan diperlukan. Okey, itu info trafik semasa. Anda boleh kongsikan bersama kami di talian WhatsApp 019-490-4848 sekiranya ada kesesakan luar biasa yang berlaku di tempat anda.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Tanya, sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti, teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak, jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu.
0: Jangan lalai, bertindaklah dengan bijak dan waspada.
2: Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
3: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
4: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi, 6 hingga 10 pagi.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Baik, Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Rafiq kembali bersama anda dan juga Edwin pagi ini di si Rabu 15 Julai 6.41 minit pagi. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM yang tengah memandu tersekat dalam kesesakan lalu lintas tu kan.
2: Ya.
1: Bertabah saja. Yang betul, penting anda tidak menggunakan lorong kecemasan tu. Selalunya kalau kita pergi kerja kan ada saja memotong di lorong kecemasan tu kan.
2: Itu penting diri sendiri tu.
1: Jadi kita pun mau cepat, tapi kalau ada yang memotong di lorong kecemasan tu bagaimana? Pandangan okay anda, Edwin.
2: Itu boleh disaman tu sebenarnya.
1: Yeah.
2: Kalau ada di dashcam itu kan boleh, kalau anda antar ke pihak trafik, polis trafik, boleh dikenakan saman. Tapi kita mau ucapkan terima kasih untuk rakan kita yang ada update juga berkenaan dengan trafik di sekitar Kota Kinabalu ni. Macam ada rakan kita di WhatsApp ni, dia hantarkan gambar sekitar Sabindo
1: ya,
2: menuju ke
1: Sabindo.
2: Kinaru tu kan memang sesak. Oh, ini persimpangan Kemeruntum tu.
1: Ini dekat traffic light tu kan?
2: Betul, okay. Kemeruntum tu memang sesak sekarang. Jadi harap anda berhati-hati dan kekalkan fokus pemandu. Nah,
1: ya, okay. Apapun pagi ini kita kongsikan mutiara kata untuk anda, untuk kita bermuhasabah diri pagi ini kan. Lama Rafiq tidak bermutiara kata bersama anda ini.
2: Dia bertapa, belajar. Jadi Rafiq, ada kata-kata yang ingin dikongsikan setelah
1: banyak
2: bertapa lama.
1: Tapi kita bagi satu persatu lah kan.
2: Wow, gitu. Banyak. Bagus. Dapat yang saya cari dulu kan.
1: Makin tepu saya punya otak kalau tepu lama kan. Okay. Antaranya pagi ini pada dikongsikan untuk anda ialah elakkan membuang masa untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Okay. Apa yang penting ialah anda menjadi lebih baik daripada diri anda sendiri sebenarnya.
2: Okay. Ramai yang menjadikan tanda aras dia membandingkan dirinya dengan orang lain.
1: Ya.
2: Tapi sebenarnya paling bagus adalah tanda arasnya anda sendiri. Jadikan diri itu lebih baik daripada sebelum-sebelum ini.
1: Ya.
2: Lagi akan sebanding.
1: Betul. Lagi mudah untuk anda menjadikan diri anda sebagai tanda aras itu adalah anda buat satu checklist lah untuk diri anda. Mudah saja untuk hari ini anda perlu buat lakukan apa supaya dia lebih baik daripada kemarin.
2: Begitu. Kiralah pickleball berapa kali main.
1: Ya, kan?
2: Saya sudah menang begini. Begitu.
1: Lepas tu saya mau beli pedal baru.
2: Kononnya lah.
1: Tapi sambil-sambil kita ketawa-ketawa, tapi betul lah, kita kena ada checklist dalam kehidupan kita. Kita kena lebih baik daripada kemarin dan hari ini, esok lagi seterusnya. Okay. Yang penting ada 1% tu peningkatan dalam diri kita.
2: Baik. Jadi jangan buang masa. Sayang itu masa.
1: Sayang itu masa. Macam lagu pula. Apa kita dengarkan lagu ini, Sob FM?
2: Bagus, Pak.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.
3: Di hati ini, hanya

0: Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Selamat bersarapan semuanya yang tengah memandu terkini sambil-sambil mendengarkan Sabah FM. Terima kasih juga ini kami mengongsikan kepada anda tadi pagi. Spanyol menang 2-0. Tapi bukan itu, tapi ini di negara Spanyol ni. Apa terjadi di sana ni?
1: Ada kaitan lah kan kemenangan Spanyol dalam separuh akhir pagi tadi.
2: Kau tapi saja kan ini membuatkan amarah.
1: Nanti kita kongsikan semasa kopi bola pagi nanti.
0: Okay.
1: Ini apa yang berlangsung jadi Spanyol, itu Festival Larian Lembu San Fermin. Okay. Memang sinonim lah kan acara ni. Betul. Yang mana lembu tu akan dilepaskan dan kejar beberapa kumpulan manusia. Macam di satu acara tahunan lah.
0: Ini macam ini mereka menggunakan lembu jantan.
1: Lembu kan? Jantan tu yang pantang nampak merah, dia marah tu kan.
0: Yeah.
1: Okay, jadi apa yang berlaku di sana di Pamplona? 57 peserta dilaporkan cedera termasuk 4 ditanduk sepanjang Festival San Fermin yang berakhir dengan acara larian lembu berlangsung baru-baru ini. Jadi 10 lelaki dikejarkan ke hospital termasuklah seorang remaja berusia 18 tahun yang ditanduk di paha.
0: Ui.
1: Manakala seorang lagi berusia 46 tahun ditanduk di dada dan 8 lagi mengalami kecederaan ringan dan lebam.
0: Tapi itulah bila terlalu ramai orang yang padat kan, kau mau lari pun susah sudah tu bila lembu tu kejar kan.
1: Jadi dia bukan yang melibatkan warga Spanyol, tapi ada juga warga asing yang beserta menyertai festival ini. Seperti ada dari US, British, Australia, Jerman, Britain pun ada. Tapi lah dia walaupun dia memang mendatangkan kecederaan, tetapi acara ini masih diteruskan.
0: Dia macam kira macam tradisi lah.
1: Tradisi.
0: Dia macam dia setiap negara dia ada tradisinya sendiri. Kalau macam Spanyol ni ialah ini mungkin tradisi dorong dahulu kan. Abad ke-17 atau abad ke-18 yang mana lembu tu memainkan peranan penting dalam dorong punya masyarakat kan. Itulah salah satu aktiviti dorong mungkin juga sampai sekarang. Jadi cerita ini sepanjang pesta 8 hari yang diadakan tu, ratusan peserta.
1: Ramai yang ikut.
0: Berpakaian, itulah berpakaian tradisi kemeja putih dan skaf merah. Skaf merah itulah yang akan mencetuskan lembu tu untuk bergerak, melarikan sebenarnya sebagainya lah sebenarnya. Menguji keberanian dengan berlari di hadapan sekumpulan lembu. Kalau saya tidak mau lah, kalau kena bagi duit pun tidak mau.
1: Jadi ada pertandingan bahkan. Jadi festival ini walaupun dia mendatangkan kebahayaan dan ada kematian yang dilaporkan sebelum-sebelum ini, tetapi ia tetap diteruskan sebab dia menarik kehadiran ribuan pelancong setiap tahun dari seluruh dunia.
0: Tapi rekod sejak 1911, seramai 16 orang maut dalam acara larian lembu berkenaan dengan kematian terakhir dicatatkan pada 2009 membabitkan seorang warga Spanyol berusia 27 tahun. Walaupun begitu, tradisi tetap tradisi lah, tidak boleh diubahkan.
1: Kalau sudah melibatkan kematian, selalunya acara mana-mana acara kan terus dihentikan, gitu kan, sebab membahayakan. Tapi ini tetap diteruskan sebab ia tradisi. Cuma usaha mereka ialah mengurangkan kecederaan ataupun elak ada kematian dilaporkan.
0: Itulah tradisi itu membentuk budaya kan. Kalau kita ini kita chill saja, kita ada tradisi, cara-cara kita sendiri.
1: Betul,
0: kan.
1: Yang penting tidak mengorbankan nyawa lah.
0: Betul. Sebenarnya lagi kita 7 pagi kita bawakan utama 7 pagi, kita layan dulu lagu ini. Age is just a number.
1: Wow. Bahasa Melayu kah bahasa Inggris toh?
0: Memang English.
1: English.
0: Yeah. Oh, bisa translate.
1: Selamat hari lahir, teman.

0: Guys, Merry Grace nih.
1: Kamu tau gak walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
2: Inilah hari baru, ini hari pertama.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM, bagus.

0: Menyegar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Sebentar lagi, Utama 7 pagi.

0: I-Benteng Ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhemah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut, tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem beraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini, ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pertematis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan. Selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia, beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing. Namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabi urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Seri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON 95 bersubsidi bawa inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun, minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Lok berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bahawa akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira tahap kecederaan atau

0: kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau spanduk berkaitan tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland pada aksi separuh akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandaraya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut. Selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim, Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran, termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

0: info traffic di Segar Sabah FM.
1: Info traffic dikongsikan untuk anda pagi ini sudah pun 7.22 minit pagi. Kita tinjau kawasan lalu lintas di sekitar Kota Kinabalu ini untuk anda yang tengah memandu ketika ini. Kita mulakan dahulu di Jalan Pengarah Lokawi menuju ke Putatan, lebih kurang 11 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan untuk Jalan Meruntum sehingga Putatan sehingga menuju ke KKIL lebih kurang 22 minit ketika ini, dilaporkan kepada anda yang tengah memandu menuju dari Meruntum sehingga ke Putatan dan terus ke Kota Kinabalu International Airport. Dan kita kongsikan juga jalan pintas Penampang pagi ini lebih kurang 9 minit masa pemanduan anda diperlukan, dan jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang 10 minit pagi ini. Dan kita kongsikan juga yang menggunakan jalan Tunku Abdul Rahman menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 16 minit masa pemanduan anda ini, berkaitan dengan pusingan bulatan di Jalan Sempulan. Dan seterusnya dikongsikan juga untuk anda yang menggunakan jalan bertingkat UMS menuju ke Taman Awam Tok Likas lebih kurang 20 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan kita kongsikan terus untuk anda di Jalan Tuaran Bypass 13 minit masa ketika ini diperlukan menuju ke Kota Kinabalu. Dan kita kongsikan juga untuk anda Jalan Sulaman di Tuaran ini lebih kurang 1 jam masa pemanduan anda, hati-hati ketika ini. Dan kita kongsikan terus untuk jalan di selepas Hospital Tuaran menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 8 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda diperlukan ketika ini. Dan seterusnya dikongsikan untuk anda yang menggunakan jalan Kionso menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 6 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda. Dan yang terakhir, jalan Gaya menuju ke Kota Kinabalu 3 hingga ke 5 minit masa pemanduan. Itu dapat dikongsikan info trafik untuk anda. Selepas ini kami akan kongsikan lagi info trafik dari masa ke masa untuk anda dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Ini. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Kembali bertemankan Rafi dan Edwin pagi ini, segar lebih menyegarkan. Sementara saya lagi berita pukul 8 pagi ya. Kita bawakan untuk anda, lama menghilang satu-satu jadinya kan. Okey, apa pun kita kongsikan perlawanan semalam kita, ya. Belum lagi kita beralih kepada kopi bola, tapi kita kongsikan yang menarik untuk anda. Siapa ada menonton perlawanan Perancis dan juga Espanyol, Spanyol tadi pagi,
2: Spanyol
1: kan?
2: Spanyol pagi tadi ada satu viral, kalau diamati betul lah kan, dan viral di thread juga nih.
1: Sempat juga orang screenshot kan?
2: Ada, memang pantas mata menonton kan. Bendera Malaysia jalur gemilang dikibarkan di Stadium Dallas Texas yang subuh tadi.
1: Itu yang seat yang depan-depan lagi tu. Berapalah harga dia punya seat tu?
2: Jadi kita cukup berbangga sebab ada bendera Malaysia jalur gemilang di situ. Apatah lagi kita pun mau masuk sudah bulan kebangsaan kan. Kalau kamu perasan, kalau di TV 1 tu ada yang screenshot semalam di Sukan Plus pada minit ke 93. Ada satu scene tu, satu shot tu bendera Malaysia nampak di situ jalur gemilang kan? Wow, bangga jugalah kan.
1: Tapi saya rasa bangga jugalah.
2: Tiket tu,
1: cerita pasal tiket tu, berapa harga tiketnya tu?
2: Mungkin itu rakyat Malaysia yang berkesempatan di sana tengok. Itu semalam. Tapi kalau tiket untuk aksi Piala Dunia final nanti,
1: okay,
2: paling murah ataupun puratanya lah kan,
1: ya,
2: RM40,700.
1: Itu yang paling atas tu kan?
2: Ini purata, ini purata. Dia ada lagi mahal dan ada juga murah lah. Cuma puratanya RM40,000.
1: Tapi tidak. Yalah, mungkin ada yang, ada yang rasa mungkin itu okay lah kan. Ikut tahap kehidupan macam mana lah kan.
2: Guna credit card ataupun buy now pay later boleh. Ataupun buat loan.
1: Okay.
2: Sanggup.
1: Terpulang kepada anda, yang penting bijak mengatur percaturan hidup.
2: Betul, sebab sudah pastinya dorang pun mau datang kan. Sebab Spanyol sudah mengesahkan kedudukan. Sudah semestinya penyokong Spanyol ada yang sanggup beli tiket walaupun mahal.
1: Ada yang paling package paling mewah, bilang dia trofi launch ni kan, dijual pada harga lebih kurang RM118,200 bagi setiap tiket.
2: Ini kira VIP seat lah kan?
1: VIP seat.
2: Jadi itu harga tiket untuk masuk ke stadium. Tapi kita untung di Malaysia kita dapat saksikan secara percuma.
1: Itu yang terbaiknya kami bawakan untuk anda. 100 sebab perlawanan sehingga ke akhir nanti.
2: Betul.
1: 20 Julai ini kan?
2: Ya, itu perlawanan akhir. Untuk semifinal ada lagi satu perlawanan. Subuh nanti ini akan datang nih besoknya. Argentina menentang England. Itu pun menjadi tumpuan juga. Tapi lebih lanjut nanti.
1: Walaupun Brazil sudah terkeluar awal, saya beralih kepada England. Hari itu saya cakap Argentina kan? Saya
2: tukar
1: England. Sebabkan memandangkan Argentina, ialah sejak kemenangan dia macam meruntuhkan saya punya semangat dengan dia. Jadi saya tukar kepada England.
2: Boleh pula tukar saat-saat akhirah.
1: Itulah kan. Apa pula kad merah boleh dibatalkan?
2: Okey, nantilah lebih lanjut dalam Kopi Bola Pagi jam yang ketiga nanti.
1: Betul, kita lihat terus lagu ini dan berita 8 pagi akan menyusun untuk anda. Kita kongsikan dulu antara tumpuan tajuk berita utama pagi ini untuk anda, iaitu Jabatan Kuasa Pemutihan Premis Penginapan Jangka Pendek Tanpa Lesen di Tubu dan lebih 3,000 pengusaha terlibat dalam program Kebun Dapur Nantikan. Itu antara tajuk berita utama pagi sebentar saja lagi. Kita lihat terus lagu ini sama FM.
2: Bagus bah. Yeah.

0: Jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sabah FM.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Diana Ramli.
3: Tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas.
0: Dan Norfas.
4: Dongkam di now, pesorang jodi.
0: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ni. Jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen ditubuh. Lebih 3,000 pengusaha terlibat dalam program Kebun Dapur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri menubuhkan jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen bagi membantu pengusaha premis penginapan mendapatkan lesen sah sebelum tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ia melibatkan semua pegawai daerah dan pihak berkuasa tempatan seluruh negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, tempoh pemutihan dijangka mengambil masa kira-kira 9 bulan bermula dengan proses mengenal pasti premis yang terlibat.
1: Ini jawatan kuasa yang pertama dan kita